Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Lagu terbaru dari koleksi Afgan, Langit Merah Muda. Udah pada nonton belum sih film terbaru Afgan sama NC Storia ya, teman Pro 2? Film terbarunya yang udah tayang di bioskop itu, ya judulnya apa ya, Angel lupa, Agensi Rumah Tangga. Tapi katanya bagus loh teman Pro 2 ya. Agensi Rumah Tangga yang merupakan film yang bergenre drama komedi besutan Star Vision Plus ini yang pastinya telah tayang di seluruh bioskop yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau dalam film ini peran Afgan ya memang tidak berperan langsung sebagai pembantu, bukan, tapi memerankan karakter yang bernama Kafka, seorang musisi terkenal yang sangat menjaga privasinya, tapi sedang mencari yang namanya asisten pribadi. Angel kalau ingat Afgan tuh Angel ingat salah satu teman yang ada di RRI. Ya dia bukan siaran ya, dia di bagian humas. Kak Ano selamat pagi. Ih, mirip banget cakepnya, auranya. Itu tuh kayak 11-12 lah. Ih. Selamat 11-12 juga untuk teman Pro 2 yang udah nonton ya. Yang belum nonton sama kayak Angel juga penasaran, tapi katanya yang udah pada nonton filmnya bagus ya. Kalau lagunya aja udah enak, filmnya juga dong teman berdua. Tapi kalau hari Sabtu hari Minggu bukan aja sekedar kita meluangkan waktu untuk me time ya, tapi kembali lagi mengevaluasi hasil aktivitas yang udah kita lakukan selama seminggu yang lalu. Kemarin tuh saya ngapain aja? Oh, pekerjaan udah beres. Nah, apalagi nih yang belum, ini yang bakal kita tuntaskan di seminggu ke depan ya. Dari 21 hingga 25 atau sampai 26 September ini. Good morning, selamat pagi. Waktu berjalan kayak cepet banget ya. Sekarang udah tanggal 20 aja nih teman Pro 2 semuanya. Semangat untuk bulan Oktober, November, Desember. Dan yang pastinya semangat menabung juga. Untuk teman-teman yang udah punya planning mau ke sini, ke situ, mau kemana aja, intinya ada cuan, ya gak sih?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Jamie with Fallen Angel di Pro 2 FM Kupang. Malaikat yang jatuh. Tapi lagunya enak ya, Jenny gak terlalu berekspresif, tapi dapatlah pesan dari lirik, lagu, apalagi penampilan. Dalam video musiknya sendiri, meskipun digosipkan ala-ala banget ya teman Pro 2, gitulah kalau udah menginterpretasi sebuah video klip itu pasti banyak banget ya pesan yang ingin disampaikan. Anyway, dari Universal Music Group dan Sony Music, ini mereka lagi mengambil langkah hukum lanjutan terhadap Suno AI. Ada gak sih dari antara kamu yang pakai Suno? Tapi membantu sih ya, dengan tuduhan pelanggaran hak cipta loh. Jadi gugatan ini diajukan tidak lama setelah perusahaan AI musik tersebut merilis model terbaru Suno F6 yang menyoroti kemitraan dengan Warner Music Group, BMG dan Belief. Nah, dalam gugatan yang didaftarkan ya di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Massachusetts, UMG dan Sony Music ini bersama afiliasi label mereka mencantumkan 60.202 rekaman suara sebagai bagian dari perkara, tapi mereka menegaskan dugaan pelanggaran Suno AI ini melampaui jumlah rekaman yang tercantum dalam dokumen gugatan. Jadi ini merupakan gugatan kedua nih teman Pro 2 yang diajukan kedua perusahaan rekaman tersebut terkait dengan penggunaan rekaman berhak cipta tanpa izin untuk melatih model AI generatif milik Suno ya. Jadi perkara terbaru ini muncul 2 tahun setelah

tiga perusahaan musik besar yaitu UMG, Sony Music, Warner Music Group memulai langkah hukum terhadap Suno, ya teman Pro2. Dan yang pastinya kalau dari pihak Suno sih mereka membantah tuduhan tersebut ya. Jadi ya mereka bilangnya ini semua gak ada comot-comot dari instrumen kalian. Nah kalau Suno sendiri menyatakan V6 ya, ini dilatih menggunakan konten berlisensi dari mitranya, interaksi komunitas termasuk karya dan sinyal preferensi pengguna dan pembelajaran yang dikumpulkan oleh tim perusahaan. Jadi model V6 ini diluncurkan 9 hari sebelum gugatan terbaru diberitakan teman Pro2 ya. Jadi kayak gitu. Tetap aja karya tuh gak bisa dimanipulasi. Kalau udah berkarya kita bakal tahu mana yang AI dan mana yang hasil kita. Tapi memang juga kalau mau dibilang kita gak bisa tutup mata dengan kehadiran AI. Masih inget ya, lu kenal Veronica Ko itu kan juga pakai AI teman Pro2. Dan lagunya juga disukai gitu. Tapi ya memang preferensi selera musik tuh beragam. Tapi bisa jadi membunuh juga nih orang-orang kreatif di dunia seni, apalagi seni musik yang mana mereka memang bertahan dengan karya-karya mereka. Karena kalau pakai AI gak ada tuh ya yang namanya kredibilitas lagi. Terus juga ini aslinya seperti apa, tinggal klik aja, tinggal isi apa yang kita pengen ya, terus nanti dibuatkan oleh AI. Padahal kalau mau dibilang sebelumnya juga inspirasi, kemudian talenta itu juga ada di tiap-tiap musisi. Ini yang memang lagi menjadi perang besar ya di luar sana.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Vince, let's rewind di Pro 2 FM. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Ini lagi nih, ada dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang memastikan ya, implementasi pemungutan PPh 0,5 bagi merchant e-commerce ini bakal berlaku 1 Oktober mendatang, teman Pro 2 ya. Jadi 4 marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bibli ini juga telah ditunjuk sebagai mitra pemungut resmi dari kas penjualan seller yang memiliki peredaran bruto di atas 500 juta rupiah per tahun. Nah, peralihan dari skema store mandiri menjadi pemotongan otomatis oleh platform ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, katanya di sektor digital, teman Pro 2. Tapi gimana ya dampak kebijakan ini juga terhadap strategi penetapan harga dan margin bisnis para pelaku e-commerce? Yang pastinya teman Pro 2 tetap sih akan terjadi seperti biasa, tapi langsung otomatis bakal dipotong bukan dari kita yang membeli, tapi nantinya dari para penjual yang ada di e-commerce. Tenang saja, kita nggak akan ya, tapi takutnya kayak imbasnya adalah ini ketakutan, tapi kayaknya enggak deh ya teman Pro 2, kayak harga pada naik, enggak seperti itu, enggak, karena nanti yang akan diakumulasi perhitungannya dari mereka-mereka DJP ini teman Pro 2. Jadi kita sebagai pembeli, apalagi penglaris e-commerce ini ya, intinya belanja aja gitu, enggak bakal terdampak juga ke kita yang sebagai pembeli ya. Ada yang takut mungkin, ih kalau misalnya nanti dapat PPh terus nanti naik lagi barangnya. Enggak sih, enggak kayak gitu ya, semoga aja ya teman-teman.

0: FM 90.9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Lady Swims di Pro2 FM Kupang juga sekaligus mengakhiri Spada untuk aktivitas yang menyenangkan teman Pro2 di hari Minggu 20 September 2026. Setelah ini Aji Hasbi udah siap akan menghadirkan informasi jalan-jalan dulu boleh ya teman Pro2, kita healing-healing kemana nih? Nuka Molas ya teman Pro2 di hari Minggu pagi ini. Stay tune terus, Angel bakal kembali lagi setelah itu, karena nanti di pukul 10 hingga pukul 11 ada Santai Siang Pro2. Pantengin terus ya kebersamaan kita hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Tompel 8, Oebobo, Kota Kupang, kamu mendengarkan FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu sama Aji, teman Pro 2. Katanya sih jatuh cinta tuh nggak perlu alasan. Kadang dia datang begitu saja, bikin hati merasa pulang. Dan kalau kamu pernah nemuin satu tempat yang langsung bikin kamu nyaman sejak pandangan pertama, mungkin rasanya juga kayak nemuin teman hidup. Kayak kata Tulus ya. Ngomongin soal tempat yang bisa bikin jatuh cinta, teman Pro 2, kali ini Aji bakal ajak kamu jalan-jalan lewat cerita ke sudut-sudut dunia yang bisa bikin kamu takjub. Yuk, kita berlayar menuju sebuah pulau yang sering dijuluki Jurassic Park-nya Indonesia. Bukan karena ada dinosaurus, tapi karena alamnya yang masih liar, megah, dan terasa seperti belum tersentuh waktu. Namanya Nusa Molas, sebuah mutiara di Laut Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di sini, bukit-bukit muncul dari laut seperti pulau misterius dalam film Petualangan. Langitnya luas, lautnya biru berkilau, dan anginnya membawa aroma kebebasan. Rasanya tuh seperti masuk ke dunia film Moana, sebuah pulau kecil di tengah samudra. Tempat laut bukan sekedar air, tapi sahabat yang membisikkan cerita. Nusa Molas bukan cuma destinasi, dia adalah sebuah panggilan.

hari raya atau acara spesial lainnya selalu identik dengan hampers. Hadiah cantik dalam kemasan mewah. Tapi, pernahkah kita berpikir kemana semua kemasan itu setelah dibuka? Kertas kado, plastik sekali pakai, pita yang tak terpakai, semua berakhir menjadi sampah. Saatnya beralih ke hampers ramah lingkungan. Kita dapat memilih hampers yang minim pembungkusan dan dekat dengan lokasi penerima. Hemat ongkir, hemat emisi. Kita juga dapat memisahkan mana yang dapat dipakai kembali dan mana yang wajib didaur ulang, seperti toples, box atau besek bambu, atau tas pembungkus dari hampers. Dapat disulap jadi wadah serbaguna di rumah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan. Sementara botol kaca, kaleng aluminium bekas minuman, botol dan kemasan plastik dapat dijadikan eco. Dengan hampers ramah lingkungan, kita tetap bisa berbagi kebahagiaan tanpa menambah beban bumi. Mari mulai perubahan kecil dengan langkah nyata. Beri dengan bijak, berbagi dengan sadar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

107,9 Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Produ, sebelum kita benar-benar nyemplung ke dunia Jurassic Park versi Indonesia dan Moana versi nyata, ini satu pertanyaan penting. Gimana sih caranya sampai ke pulau yang kelihatannya kayak mimpi ini? Karena seperti di film Petualangan, semua cerita besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, dari keberanian buat ninggalin zona nyaman dan berani berlayar ke tempat yang belum pernah kita temui. Dan percaya deh, perjalanan ke Nusa Molas bukan sekedar pindah lokasi ya, tapi proses pelan-pelan ninggalin hiruk-pikuk kota, menuju sunyi yang indah, menuju laut yang memanggil. Nah, sekarang kita mulai perjalanan itu. Buat sampai ke Nusa Molas, kamu harus mulai dari Labuan Bajo, lalu lanjut perjalanan darat sekitar 4-5 jam, ngelewatin Flores yang jaraknya naik turun. Pemandangannya gila, cakep banget, dan bikin kamu pengen buka kaca mobil terus-menerus. Abis itu, perjalanan lanjut naik perahu sekitar 30-45 menit nyebrang laut. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kayak Moana lagi ninggalin pulaunya buat nemuin dunia baru. Pas Nusa Molas mulai kelihatan, pulau ini muncul dari laut kayak rahasia yang pelan-pelan dibuka, teman Pro 2. Bukit-bukitnya mirip banget pulau di Jurassic Park. Sunyi, besar, dan somehow bikin merinding karena terlalu indah. Ini bukan tipe tempat yang langsung rame, tapi justru yang bikin kamu pengen diam.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Enam cek.
3: Air bersih macam apa? Tinggi bang.
4: Itulah. Kenapa orang marah sih?
5: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial, mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Aji, teman Pro 2, dan ngebahas soal Nucha Molas gitu kan. Di Nucha Molas sendiri, teman Pro 2, pemandangan tuh gak setengah-setengah pastinya. Dari atas bukit, kamu bisa lihat savana hijau ketemu laut biru, terus pulau-pulau kecil di kejauhan tuh kayak lukisan hidup. Rasanya kayak lagi berdiri di dunia Jurassic Park, versi tropis, alamnya gede, liar, dan gak dibuat-buat manusia, dan pastinya kamu bebas mengaguminya. Turun ke pantai, suasananya berubah total. Airnya bening banget, pasirnya luas, dan ikan-ikan kecil berenang di sekitar karang. Di sini vibes-nya moana banget. Lautnya kayak ngajak kamu main, snorkeling, atau sekedar duduk bengong sambil dengerin ombak. Ini tipe tempat yang bikin kamu sadar, bahagia tuh kadang sesimpel lihat air bergerak. Yang bikin Nucha Molas beda bukan cuma pemandangannya, tapi juga cara hidup orang-orangnya. Warga di sekitar pulau ini tuh hidup dekat banget sama laut. Mereka mancing, naik perahu, dan ngerti arah angin kayak kita ngerti notifikasi HP gitu. Kamu bisa menginap di homestay sederhana, makan ikan segar hasil tangkapan hari itu, dan ngerasain hidup yang gak dikejar-kejar jam. Malam hari di sini tuh sunyi tapi cantik. Gak ada lampu kota, cuma bintang dan suara ombak. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kecil tapi dengan cara yang indah. Mungkin inilah kenapa Nucha Molas dibilang Jurassic Park-nya Indonesia. Karena dia masih punya jiwa alam yang bebas dan belum dikurangi.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aja kamu dengarkan perjalanan by Padi, teman berdua sama kayak kita sekarang lagi berjalan-jalan menyusuri Nusa Molas gitu kan. Kalau Jurassic Park ngajarin kita bahwa alam itu kuat dan liar, dan Moana ngajarin kita buat berani ngikutin panggilan laut, maka Nusa Molas adalah versi nyatanya, teman berdua. Ini tuh pulau yang gak cuma bikin mata seneng, tapi juga bikin hati jadinya tenang. Di sini kamu bukan cuma liburan, tapi kayak ketemu versi diri kamu yang lebih pelan, lebih jujur, dan lebih nyambung sama dunia. Dan pas kamu pulang nanti, mungkin yang kamu bawa bukan cuma foto-foto nih, tapi juga rasa kangen sama suatu pulau kecil di timur Indonesia yang diam-diam sudah nyantol di hati kamu, yaitu Nusa Molas.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman.

0: 107,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Angel hadirkan untuk teman Pro 2 info siang Pro 2 FM Kupang untuk Minggu siang ini 20 September 2026 menghadirkan 3 informasi utama dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali dari Netflix yang menyiapkan film terbaru Narnia The Magician's Nephew yang nanti akan disutradarai oleh Greta Gerwig. Film petualangan epik tersebut dia adaptasi dari karya penulis C.S. Lewis dan akan mengisahkan asal-usul dunia Narnia, dan ini menjadi adaptasi pertama dari novel Lewis dengan judul yang sama ya, teman Pro 2. Dan yang pastinya film ini akan dirilis di IMAX dan bioskop secara global pada 12 Februari 2027. Kemudian kita juga punya informasi dari NASA yang memutuskan menambah 3 misi SpaceX untuk mengantarkan astronot ke ISS ya, teman Pro 2, senilai $946 juta dan kru 15, 16, 17 ini dijadwalkan siap menjalankan misi pada tahun 2027 dan 2028. Total misi SpaceX dalam kontrak CCTIP NASA bertambah menjadi 17 penerbangan. Dan informasi terakhir kita, film horor Indonesia siap menembus panggung dunia. Teman Pro 2, Festival Film Horor Indonesia atau Indonesia Horror Festival di Melbourne 2026 resmi diperkenalkan kepada publik. Founder FPCI dan Indonesia Diaspora Network Global Dino Pati Jalal menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional tersebut. Sejumlah film horor pilihan yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia dipastikan tayang seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang The Raid, Sukma, dan Ritual Gaib. Aduh, sayang banget ya, ada film yang mungkin film lain juga nih. Oke, okay, iya, film-film seperti itu yang bakal tayang ya. Dan festival ini juga akan dihadiri oleh jajaran aktor ternama seperti Yayan Ruhian, Baim Wong, Hamis Daud hingga Shalom Rasade untuk berinteraksi langsung dengan penonton internasional. Selengkapnya, 3 informasi ini dapat diakses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu di siang hari ini.
3: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Pemirsa dan pendengar RRI, saya Ayunda Daryanti akan mengajak Anda mengunjungi Desa Oenov yang terletak di Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di wilayah inilah kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas dijalankan sebagai bagian dari upaya penguatan sektor peternakan sapi potong berbasis bisnis. Kabupaten Kupang terpilih sebagai salah satu daerah percontohan karena dinilai memiliki potensi pengembangan ternak yang signifikan serta didukung dengan akses pasar yang menjanjikan. Melalui program ini, perencanaan pembangunan nasional diimplementasikan secara konkret di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas ternak, serta kesejahteraan para peternak. Mari kita simak bersama bagaimana kemitraan ini bertumbuh, memberikan manfaat, dan menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kupang.

Program Kemitraan Strategis adalah sebuah inisiatif yang digagas oleh Direktorat UKM dan Koperasi pada Kementerian PPN atau Bappenas untuk menjembatani pelaku usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha

0: generasi ke generasi. Sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang memiliki kekuatan alam yang khas, padang penggembalaan yang luas, iklim yang mendukung, serta kearifan lokal masyarakat dalam memelihara ternak. Potensi ini menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tumpuan pengembangan sapi potong di kawasan timur Indonesia. Pemilihan Kabupaten Kupang bukanlah tanpa alasan. Wilayah ini merupakan salah satu lumbung ternak nasional yang menyimpan potensi besar namun masih terbelenggu pola tradisional. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya melakukan intervensi teknis pada sistem penggemukan, tetapi juga melakukan transformasi mendasar pada aspek mentalitas bisnis peternak. Tujuannya jelas, menggeser paradigma dari sekadar beternak untuk bertahan hidup menjadi beternak untuk industri, guna memastikan peternak lokal mampu berdiri sejajar sebagai mitra tangguh bagi pelaku usaha skala besar. Di desa inilah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di kandang-kandang sederhana desa Oinov, perubahan itu mulai terasa. Peternak ini memahami pentingnya manajemen usaha ternak, pengaturan pakan yang lebih terukur, pengawasan kesehatan hewan, hingga pencatatan perkembangan bobot sapi secara berkala.
1: Saat ini kami sedang melakukan pilot project kemitraan strategis yang dilakukan di 5 lokasi di seluruh Indonesia dan NTT adalah salah satunya. Nah, kebetulan untuk pilot project kemitraan strategis yang di Kupang sendiri itu komoditi yang kami kembangkan adalah komoditas sapi potong, di mana kegiatan ini sudah kami lakukan selama kurang lebih 6 tahun dari tahun 2020. Kami melakukan desk study dan kemudian kami mulai melakukan penjajakan lebih lanjut dan mulai melakukan pendampingan di 4 kelompok binaan sejak tahun 2021. Kegiatan yang kami lakukan sendiri ini memang basisnya adalah kami membangun mental bisnis. Jadi pilot project kemitraan strategis ini sedikit berbeda dibanding kegiatan pada umumnya. Kegiatan ini memang basisnya adalah membangun mental bisnis dari pelaku usaha di tingkat hulu, dari peternak ataupun petani dengan off-taker, yang kemudian kami berharap bahwa setelah berjalannya waktu, dengan capacity building, pendampingan yang kami lakukan, ini bisnis sustainable. Dan kami sangat bersyukur, kurang lebih selama 6 tahun, ada 4 program yang kami lakukan. Ada program kandang sehat, seperti yang bisa dilihat di belakang. Kemudian ada program tukar ternak, itu program untuk menyelamatkan betina bunting produktif. Kemudian ada program timbang karkas, dan yang terakhir ada program pengembangan pakan. Sejauh ini dari 4 kelompok yang kami bina, kurang lebihnya semua bisa berjalan dengan baik, ya walaupun memang ada banyak kendala. Karena mental bisnis yang harus dibangun itu artinya bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan itu harus dari peternak itu sendiri. Jadi dari Bappenas sendiri tidak ada bantuan real, kami cuma pure pendampingan dan juga kami melakukan capacity building. Untuk peternak-peternak yang berprestasi itu kami fasilitasi untuk mendapat pelatihan dan juga studi banding. Seperti itu. Selebihnya kami tidak ada pure bantuan karena yang ingin kami bangun adalah mental bisnis untuk mereka berjuang dengan sumber daya yang mereka miliki. Jadi pada tahun 2020 itu kami coba melakukan riset di seluruh wilayah NTT dan kami menemukan wilayah yang paling layak itu adalah Kabupaten Kupang. Kenapa? Karena memang yang pertama dari pertimbangan kami melakukan analisis SWOT dan juga bisnis model kanvas. Jadi beberapa parameter yang kami jadikan sebagai acuan adalah ketersediaan off-taker, yang mana kebetulan dalam program kemitraan yang menjadi off-taker atau pembeli utama adalah Sefi Aldia. Sefi Aldia kebetulan memiliki RPH dan juga resto yang tidak jauh dari Kabupaten Kupang dan juga Kota Kupang. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian letak lokasi kemitraan itu harus dekat dengan airport, kemudian dengan pelabuhan, dan juga beberapa parameter yang memang secara fundamental itu dipenuhi oleh Kabupaten Kupang. Sehingga untuk pemilihan lokasi ini sendiri memang basisnya adalah berbasis pada hasil desa di ataupun riset yang kami lakukan. Dan kebetulan pada saat kami melakukan desa di juga, berdasarkan data yang kami peroleh, Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah penghasil atau dengan populasi sapi yang terbanyak pada saat itu. Jadi itu menjadi alasan kami memilih Kabupaten Kupang. Pada akhirnya kami bisa menilai bahwa kemitraan ini memberikan dampak. Kami punya 3 acuan. Jadi yang pertama dari aspek budidaya, itu kami dampingi.

0: untuk bagaimana budidaya itu bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu dan teman-teman pendengar semua, jadi pada saat dulu kami sebelum masuk ke kelompok-kelompok yang kami bina ini, memang pola budidayanya itu masih sangat konvensional. Artinya proses pemeliharaan itu masih dilakukan di bawah pohon, terus diikat tanpa kandang seperti ini. Nah, salah satu intervensi yang kami lakukan adalah kami mendorong untuk mereka kemudian semacam melakukan investasi, membangun kandang. Karena kami percaya bahwa ternak itu kalau kita perlakukan sebagai aset yang baik, itu bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan output yang maksimal. Itu yang kami edukasi. Dan kami bersyukur kami disupport oleh Bapak Ibu peternak yang mau juga. Akhirnya mereka dengan sukarela mengeluarkan budget untuk membangun kandang seperti ini. Nah, tipikal kandang seperti ini memang tipikal kandang semi permanen. Ada tipikal kandang yang permanen, dan memang kami tidak punya satu apa ya, kami tidak memaksa, semuanya berbasis pada kemampuan dari masing-masing peternak. Jadi kalau misalnya ada yang bisa ternaknya kandangnya permanen, itu kami dorong untuk permanen. Ada yang semi permanen, kami dorong untuk semi permanen. Kalaupun ada kandang yang lebih konvensional, yang penting mereka punya keinginan untuk berubah, itu yang kami dorong. Dan kami bersyukur sejauh ini kurang lebih, kalau di Wekona sendiri, di kelompok ini kurang lebih ada 7 atau 8 kandang yang berhasil dibangun, dan itu memang semua dari peternak sendiri. Kemudian kalau secara total untuk ternak yang berhasil kami tukar sejauh ini kurang lebih di angka 70-an ekor, mendekati 80. Itu ternak betina bunting yang berhasil kami selamatkan melalui program ini. Dan kami juga bisa mengklaim bahwa program tukar ternak ini adalah satu-satunya program atau solusi yang sejauh ini dilakukan di Indonesia untuk penyelamatan betina produktif. Kemudian ada program timbang karkas, itu juga membantu peternak. Banyak juga peternak-peternak di sini yang sudah merasakan manfaatnya ketika ternak mereka celaka ataupun patah kaki. Mereka masih bisa mendapatkan harga yang lebih baik dibanding dijual langsung ke pedagang konvensional atau pedagang lokal. Kemudian yang terakhir, kami juga mendorong untuk program pengembangan pakan. Ada program pengembangan pakan untuk Lam Toro Taramba dan juga ada program pengembangan pakan untuk rumput. Nah, kalau yang paling banyak di sini itu pengembangan untuk rumput untuk Lam Toro Taramba. Kemudian ada beberapa juga kami baru mulai pengembangan untuk rumput. Kebetulan kami dibantu oleh Bank Indonesia NTT di Kupang, dan itu ada salah satu unit sumur bor yang diberikan ke kelompok ini, dan kami baru mulai mendorong untuk pengembangan rumput juga, tapi masih sangat sangat kecil dan ke depan akan didorong terus.
1: Di desa inilah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di sini, di Tanah Timur, sapi bukan hanya sekedar komoditas biasa, melainkan ia adalah martabat, tabungan, dan urat nadi kehidupan para peternak. Dengan menempati posisi kelima terbesar di Indonesia, NTT memikul beban sekaligus harapan besar bagi kedaulatan pangan bangsa. NTT tercatat sebagai salah satu dari 5 sentra peternakan sapi potong terbesar di Indonesia. Namun di balik angka statistik itu, ada cerita perjuangan panjang para peternak sapi. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, pendekatan pembangunan dilakukan secara menyeluruh. Bukan sekedar bantuan, melainkan pendampingan yang berjalan berdampingan dengan peternak.

0: Yang membedakan kemitraan dengan program pada umumnya itu mungkin lebih kepada bagaimana implementasinya. Jadi kalau program pada umumnya itu masyarakat atau peternak itu diberikan bantuan secara real, di kemitraan sama sekali tidak ada. Jadi kami tidak berikan support dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk ternak, itu hampir tidak ada. Itu yang membedakan. Karena yang pengen kami bangun mental dari para peternak di sini adalah Bapak Ibu secara sumber daya itu mampu, hanya kami bantu untuk cara mengelola yang benar. Dan kami bersyukur setelah berjalannya waktu, Bapak Ibu peternak yang percaya dengan kami akhirnya bisa merasakan manfaatnya sendiri. Ada dengan peningkatan income yang bertambah, ada dengan yang bisa berhasil membangun rumah. Terus kami juga sangat senang dengan perubahan mindset untuk merubah cara beternak dari dulunya diikat di bawah pohon, kemudian di kandangan seperti ini. Kami sangat bersyukur untuk itu. Artinya apa yang kami lakukan ini walaupun tidak berdampak luas, besar, tapi ada embrio perubahan yang kemudian timbul. Dan itu yang sangat kami syukuri. Untuk memastikan bahwa peternak bisa menjadi pelaku utama, itulah yang coba kami dorong. Dan memang itu harapan kami bahwa ketika program ini selesai pun, apa yang sudah dibangun harus terus dilanjutkan. Nah, bagaimana cara bisa memastikan itu? Yang paling penting itu adalah kuncinya itu terletak pada off-taker. Ketika off-taker dan peternak itu punya satu visi yang sama, maka sepanjang itu pun tidak perlu kita dampingi, mereka akan terus berjalan. Kami bersyukur disupport penuh oleh CV Aldia, yang mana CV Aldia sangat konsen juga sama visinya dengan kami dalam rangka penyelamatan betina produktif dan juga membeli produk-produk dari peternak yang kami bina dengan harga yang cukup baik. Itu yang kami rasa bahwa ketika program ini kami akan tinggalkan, ini akan terus berjalan karena dari off-taker, dari Aldia dan juga dari peternak sama-sama merasa untung. Nah, mental ini yang harus didorong untuk mungkin direplikasi di tempat lain. Karena ada 3 prinsip yang kami dorong dalam program kemitraan strategis, ada rasa saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan. Nah, 3 pilar ini yang kami coba bangun selama kurang lebih 6 tahun. Dan sejauh ini, ya walaupun tidak banyak, tapi ada 1 dan 2 orang peternak yang mulai merasakan manfaatnya. Dan kami berharap ini bisa menjadi success story yang kemudian bisa menginfluence atau bisa mempengaruhi peternak yang lain untuk mengikuti jejak mereka.
1: Dari pernyataannya menegaskan bahwa kemitraan ini tidak sekedar bantuan, tetapi membangun sistem mulai dari pola beternak, manajemen pakan, pencatatan produksi, hingga pola kemitraan berkelanjutan.
0: Berbicara tentang rantai pasok memang dan juga nilai tambah, kami juga, kenapa kami kemudian mendorong mereka untuk membangun kandang sehat seperti ini? Karena alasannya ketika ternak itu bisa dikandangkan dengan baik, maka hasil ikutannya berupa limbah padat, feses atau tinjanya, itu bisa diolah menjadi pupuk padat. Kemudian limbah cair dari urinya itu juga bisa diolah menjadi pupuk cair. Nah, kami yakini bahwa ini akan ada peningkatan income ketika proses budidayanya sudah benar. Akan ada hasil ikutan, tidak saja mereka bisa menjual ternak, tapi mereka bisa menjual pupuk. Karena itu kemudian akan menjadi income tambahan. Bisa juga kalau misalnya mereka tidak mau menjual limbah itu, bisa juga mereka tanam semacam sayuran sehingga untuk kebutuhan dalam rumah tangga itu bisa dipenuhi. Jadi yang dulunya mungkin mereka bisa mengeluarkan budget untuk membeli sayuran dengan proses budidaya yang benar, kemudian mereka mengolah pupuk, mengolah urin itu menjadi pupuk yang organik. Mereka bisa menanam sayur dan kemudian sayur itu dipanen untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Sesimpel itu yang kami coba lakukan. Nah, peran off-taker dalam program kemitraan ini memang cukup krusial. Karena sebagus-bagusnya program, ketika pihak yang menjadi funding atau landasan utama ini ketika dia tidak mensupport, itu akan sangat sulit untuk mendorong program ini. Jadi pada awalnya juga dari berbagai hasil riset, the study dan juga diskusi yang kami lakukan dari berbagai off-taker itu, ternyata yang punya visi sama dengan kami adalah CV Aldia. Dan pada akhirnya setelah kami diskusi panjang, kami samakan persepsi dan konsep kami, ternyata Aldia punya kesamaan visi dengan kami. Nah, itu yang kemudian kami coba dorong. Dan sejauh ini sampai saat ini pun off-taker masih dengan sangat terbuka menerima berbagai produk dari peternak kami, terutama dalam hal ini sapi yang misalnya ada sapi yang mau dijual, kapan saja itu bisa dilakukan, dan itu yang sangat kami syukuri. Kemudian off-taker itu juga punya keterbukaan untuk kemudian menerima benchmark atau peternak kami berkunjung ke RPH-nya untuk melihat proses produksi. Nah, itu konsep itu yang kami coba dorong untuk, oh ternyata sapi itu tidak sesimpel kita cuma memberi makan di kandang, tapi pengolahan yang benarnya itu seperti ini. Dari cara proses pengulitan, dikeluarkan jeroannya, sampai pada akhirnya ada momen juga off-taker mengundang peternak kami untuk makan di restonya. Itu ekosistem bisnis yang coba kami bangun. Sehingga pada akhirnya peternak itu pun bisa sadar bahwa ternyata memberi makan sapi itu tidak cuma di kandang, tapi ada proses pengolahan yang benar, kemudian menjadi produk misalnya steak, CI yang berkualitas baik, itu mereka juga bisa mencicipi. Dan kami ingin ekosistem ini kemudian peternak tidak merasa bahwa mereka cuma dibutuhkan di hulunya saja, tapi mereka menjadi pemain yang secara role model itu secara keseluruhan. Dan itu sudah kami lakukan.
1: Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Sefrans Banamtuan SPT MPT selaku Community Development Officer dari Kementerian PPN atau Bappenas yang menegaskan bahwa pendekatan kemitraan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas peternak dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pembangunan sektor peternakan tidak hanya berfokus pada peningkatan populasi ternak, tetapi juga pada tata kelola usaha, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan kelompok, serta kepastian pasar yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari perencanaan dan kebijakan. Dampak sesungguhnya terlihat dari perubahan yang dirasakan langsung oleh para peternak di lapangan. Di Desa Oinov, Kecamatan Nekamese, para peternak ini mulai merasakan manfaat kemitraan tersebut. Dari pola pemeliharaan yang lebih terencana, pencatatan usaha yang lebih tertib, hingga peningkatan nilai jual sapi potong. Lalu, bagaimana para peternak memaknai perubahan ini? Berikut penuturan mereka.
2: Semulanya itu kami sendiri belum mendampingi kami. Dan yang pertama itu, kami tidak tahu bagaimana caranya untuk memelihara sapi yang baik. Namun pada tahun 2020, kelompok ini didampingi oleh Bappenas, itu Pak Frans sendiri, dan membimbing kami untuk membuat satu kelompok. Dan supaya tujuannya itu, kami akan mendapat beternak yang lebih bagus lagi dari yang dulu-dulu. Jadi yang dulu-dulu itu kami beternak ini kan hanya ikat di bawah pohon saja, kemudian kami kasih makan, kami kasih minum, tapi musim-musim seperti ini atau musim hujan itu mereka tidur di bawah lompok.

0: demikian.
1: Bobotnya itu sangat bagus sekali, lebih jauh daripada sebelum ke France mendampingi kami, atau Bapak Penas mendampingi kami, lebih jauh dari pada itu juga. Bobotnya bagus sekali. Waktu itu kami jual dengan 7 juta, 6 juta, tetapi sampai saat ini bisa 10 juta. Bisa 10 juta. Nah, di situ juga karena kami kerjasama dengan Aldia. Dan Aldia juga sudah mencoba mencoba untuk mengambil sapi-sapi kami dan mencoba untuk potong, dan ternyata bandingan jauh sekali daripada itu. Nah, karena sapi kami makannya makanan yang sehat, dan minum juga minum sehat, tidur kemudian tidur juga tidur yang sehat juga, yang bagus juga. Sebelum Bapak Frans mendampingi kami itu kurang tahunya begitu, sehingga kami hanya seperti biasa, kami hanya piara-piara begitu saja, dan kasih makan juga tidak seperti sekarang ini, tapi dari pendampingan dari Kak Frans atau Bapak Penas, makanya kami sedikit tahu cara untuk memberi makan dan memberi minum, dan juga caranya untuk suntik, untuk tambah vitamin, nafsu makan, dan ada cacingan dalam sapi juga kan bisa mengobatinya.
2: Program ini tidak membiarkan peternak berjalan sendiri. Bapenas menjembatani akses modal, teknologi pakan, hingga kepastian pembeli atau off-taker. Perubahan nyata juga terlihat di desa Oinov, Kecamatan Nekamese. Bobot sapi meningkat karena pola pemberian pakan dan pengawasan kesehatan dilakukan secara lebih terukur, manajemen kandang pun semakin tertata dan bersih, mencerminkan tata kelola yang lebih profesional. Perlahan tumbuh kesadaran kolektif di kalangan peternak, bahwa beternak bukan lagi sekadar tradisi turun-temurun, melainkan sebuah usaha yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan untuk memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
1: Kami jual dengan pihak yang ketiga, jadi sangat pihak ketiga itu sangat menguntungkan kami lebih jauh dari itu. Nah, tetapi setelah Bapak Frans mendampingi kami dan kami bermitra dengan Aldia, maka kami juga tahu jelas tentang sapi kami beratnya berapa, sehingga lebih jauh harganya itu lebih jauh meningkat daripada kami kasih di tangan yang ketiga. Tangan ketiga itu dia bisa dapat untung dari kami per ekor itu bisa 2.500.000. Beda sekali ketika kami bermitra dengan CV Aldia. Kemudian ketika kami di dalam kami memelihara itu, dan ada celaka, sapi celaka, kami hanya pihak ketiga itu datang dengan 1 juta, tetapi kami bisa setelah itu kami bisa offer ke Aldia, kami bermitra dengan Aldia, makanya perbandingan jauh sekali. Dulu itu kami jual dengan 1 juta, tetapi ketika kami bermitra dengan Aldia, maka bisa dapat sampai 5-6 juta. Setelah kami pelihara sapi itu, kami merasanya bahwa bisa sangat membantu kami dengan kebutuhan-kebutuhan, terlebih anak-anak sekolah kami bisa sekolahkan dari SD, dari SMP sampai dengan perkuliahan, kami bisa selamatkan mereka dengan piara sapi ini. bangga sekali karena ketika kami dapat hasilnya itu sangat memuaskan kami dan bisa dapat membantu kami untuk kami bisa kasih sekolah anak-anak kami. Dan juga lebihnya kami bisa dapat membangun rumah.
2: Kemitraan berbasis bisnis menciptakan rantai nilai yang lebih adil. Peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara kebutuhan daging nasional juga terpenuhi. Selain desa Oinovne Kamese, beberapa desa lainnya yang ada di Kabupaten Kupang juga turut menjadi mitra strategis dalam program ini. Seperti salah satunya kelompok ternak Vetomone yang berlokasi di Desa Baumata. Peran perempuan di dalam sektor peternakan tidak lagi berada di belakang layar. Sebab melalui kelompok Vetomone, para peternak perempuan tampil sebagai bagian penting dalam pengelolaan ternak, mulai dari perawatan harian, pengaturan pakan, hingga pencatatan keuangan usaha. Bagi banyak keluarga, mereka bukan hanya pendamping, tetapi juga pusat penggerak ekonomi rumah tangga. Ketekunan dan kedisiplinan para perempuan ini menjadi fondasi yang memperkuat keberlanjutan usaha ternak di tingkat keluarga maupun kelompok.
0: Saya punya sapi pertama itu 7 ekor, tetapi dipakai untuk anak-anak sekolah, anak-anak menikah, itu saya pakai. Dan tinggal 2 ekor, dan dari 2 ekor itu membantu saja sekarang sudah jadi 6 ekor. Dan itu yang membantu saya merasa bahwa saya termiliki dengan adanya kelompok ini dan juga kerjasama dengan Bapenas dan Aldia, di mana yang kami tukar tambah itu. Jadi kami tidak tunggu 2 atau 3 tahun baru punya anak sapi, tetapi kami dengan cara tukar.
2: Para peternak kini mulai memahami manajemen kesehatan ternak dan pentingnya kualitas bibit. Inilah esensi dari pembangunan nasional, menyentuh langsung hingga ke palung pakan peternak kita. Sementara di Desa Baumata, Kabupaten Kupang, suara derap kaki sapi berpadu dengan langkah-langkah perempuan yang tidak lagi ragu memasuki kandang. Di tempat ini, ternak bukan lagi sekedar urusan laki-laki, tetapi telah menjadi ruang bersama untuk bertumbuh dan berdaya. Kelompok Vetomone hadir membawa wajah baru dalam dunia peternakan desa. Para perempuan yang tergabung di dalamnya tidak hanya membantu, tetapi mengambil peran utama, mulai dari memberi makan, membersihkan kandang, hingga mencatat pertumbuhan dan kesehatan ternak. Dulu, pekerjaan beternak kerap dipandang sebagai tanggung jawab kaum pria. Namun perlahan, pandangan itu berubah. Perempuan-perempuan di Baumata membuktikan bahwa ketelatenan, ketangguhan, dan kemampuan manajerial mereka justru menjadi kekuatan dalam mengembangkan usaha sapi secara lebih terencana.

0: manfaatnya itu misalnya yang kami tidak tahu menjadi tahu. Contohnya, misalnya tadi saya bilang kerjasama dengan Undana itu memberikan kami motivasi untuk cara pengolahan limbah itu, kotoran sapi dan kencing sapi itu. Membuat kami tidak tergantung pada pupuk urea atau pupuk kimia, tetapi kami ada didatangkan dengan cara membuat kompos-kompos dan membuat kencing menjadi pupuk cair. Itu yang membantu kami juga. Kalau menurut saya, kami tidak ada tantangan karena kami sudah terbiasa dengan beternak. Tidak, kami pikul daun, kami ambil daun, ambil batang pisang, ambil air kasih minum, kami sudah terbiasa. Contoh Pak Frans tahu persis kami pun kerja. Saya bisa jadi motivator untuk bisa kasih ke teman-teman ibu-ibu yang lain untuk bisa beternak seperti kami di sini. Dan saya harap supaya ibu-ibu jangan hanya kita masak, tetapi kita juga berani masuk dengan laki-laki untuk bagaimana kita mempertahankan ekonomi kita lewat beternak. Itu yang saya harapkan, sehingga mama-mama yang ada di desa-desa, di dusun-dusun yang punya ternak, silakan bermitra dengan bapak-bapak, berani maju untuk kita bisa berubah situasi yang ada.
1: Langkah-langkah kecil di kandang desa Bau Mata mungkin terlihat sederhana. Namun di balik rutinitas memberi pakan dan membersihkan kandang, ada kesadaran yang perlahan tumbuh bahwa apa yang mereka kerjakan bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk negeri. Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan sapi potong. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bapenas, usaha ternak di desa-desa seperti Bau Mata diarahkan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya, sejauh mana para peternak perempuan menyadari peran besar itu? Apakah mereka merasa menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas dalam mendukung produksi sapi nasional? Dan ketika usaha ternak ini terus berkembang, mimpi apa yang mereka gantungkan untuk masa depan?
0: Siap masuk, karena kami di desa sini sudah ada ketahanan pangan, yang notabene kami ada bentuk satu kelompok juga, saya tidak masuk. Saya sebagai pendorong saja, saya sudah banyak kelompok, jadi saya tidak masuk. Ada kelompok muda yang saya sama-sama dengan Bapak Desa dan BPD dan tokoh masyarakat bentuk satu kelompok untuk penanganan ketahanan pangan itu dengan beternak ayam petelur. Sekarang sudah jalan dari Desember sudah telur sampai sekarang. Sudah jalan. Itu inisiatif dan inovasi dari kami. Mimpi kami itu bukan hanya di sini, tetapi apabila ada berkat yang dikasih untuk kami dapat mengolah lagi, kami siap untuk terima. Dan bukan hanya berhenti di sini, tapi kami jabarkan ke anak cucu untuk bisa teruskan peternak sapi ini.
1: Di tangan para perempuan kelompok Veto Mone, sapi bukan lagi sekadar aset keluarga. Ia menjadi simbol ketekunan, kemandirian, dan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan. Apa yang mereka rawat setiap hari bukan hanya ternak, tetapi juga harapan untuk anak-anak mereka, untuk desa, dan untuk Indonesia. Kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bapenas telah membuka ruang pengetahuan dan peluang. Namun kekuatan sesungguhnya tetap lahir dari masyarakat itu sendiri. Dari kemauan untuk berubah, dari solidaritas kelompok, dan dari mimpi yang terus dipelihara. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, derap langkah sapi di padang savana kini membawa makna yang lebih luas. Ia adalah bagian dari upaya bersama menuju kemandirian pangan nasional.
0: Keluarga mendukung sekali, dan keluarga merasa bahwa kita termiliki dengan kelompok ini. Contoh seperti yang tadi saya bilang, dengan biasa, dengan yang sudah berkelompok ini beda. Dengan cara, misalnya ekonomi kita dulu itu jual biasa dengan harga yang manual dan harga yang kalau mau dibilang tidak bisa dijangkau, tetapi ini kita bisa jangkau dengan harga bisa meningkat dan membantu kami keluarga. Pas satu ekonomi misalnya kalau sapi sakit, kami bisa pendekatan dengan Bapenas untuk bantu memberikan vaksinasi atau suntikan. Dan dulu kami jual manual biasa saja dengan harga yang biasa dijual di pasaran. Tetapi kalau dengan Bapenas dan Alia ini kami kadang-kadang kami karkas itu yang membantu kami juga dengan harga yang bisa kami memuaskan kepada kami. Jadi itu yang membuat kami menjadi peningkatan ekonomi sedikit untuk kami. Jadi kami tidak jual secara manual biasa, tetapi lewat Aldia yang membantu kami dengan cara karkas itu. Setiap kali kita pertemuan tiap bulan itu, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi rencana kita, kami sepakati bersama. Kami sepakati bersama dan disetujui bersama. Misalnya dari arisan pertama 10.000, kami sepakati untuk naikkan dan itu disepakati bersama untuk kami naikkan. Dan misalnya ada yang tukar tambah, kita sepakati siapa pun yang duluan, siapa punya nanti. Kita sepakati tergantung dengan misalnya ada tambahan uang dari kelompok kami. Begitu. Kami merasa terpanggil karena kami merasa memiliki punya hewan. Kami punya keinginan untuk masuk bermitra dengan laki-laki, terutama dengan Bapenas yang ada. Kami sangat tertarik sekali karena memang kami sebagai petani. Jadi kami harus merasa diri ada dalam situ dan harus termiliki ini kelompok. Seperti itu. Oh iya. Baik,
2: harapan kita sebenarnya memang dari best practice ini kemudian ada yang mereplikasi atau ada yang menindaklanjuti, sehingga kemudian yang merasakan dampak dari program ini tidak saja masyarakat atau Bapak Ibu peternak di kelompok yang kami bina, tapi proses edukasi ini bisa berjalan dan bisa menjadi role model untuk kemudian dilakukan di satu kabupaten secara menyeluruh ataupun di kabupaten-kabupaten yang lain. Karena salah satu hal yang membedakan kemitraan dengan program yang lain adalah kami tidak pernah memberikan bantuan real, tapi sumber dayanya itu dari peternak sendiri. Artinya dengan konsep seperti ini, peternak dimanapun dengan latar belakang kemampuan ekonomi, mereka bisa melakukan hal ini, terutama untuk proses budidaya yang benar, sesimpel dari merubah cara budidaya dari yang konvensional, dipelihara di bawah pohon, kemudian dirubah dalam hal ini untuk kandang sehat. Mereka bisa membangun dan kemudian bisa membangun jejaring dengan off-taker atau pembeli yang punya visi dan misi yang sama. Kami percaya bahwa program kemitraan ini bisa direplikasi lebih luas di berbagai tempat. Dan kami berharap itu bisa menjadi pembelajaran bukan saja di NTT tapi untuk masyarakat di Indonesia secara keseluruhan.
3: Harapan dari saya ini, saya tetap selama saya masih kuat, saya tetap lanjutkan ini, saya tetap lanjutkan ini untuk meraih cita-cita yang lebih baguslah dari sekarang ini.
0: Terima kasih, harapan saya kepada kelompok yang ada. Mari kita tetap bergandengan tangan untuk kita lebih baik ke depan, lebih maju lagi ke depan, jangan hanya seperti ini, tapi mungkin kita lebih baik lagi ke depan. Dan juga kepada Bapenas yang selalu mendampingi kami, kami tetap meminta untuk tetap mendampingi kami dengan inovasi yang baru mungkin. Kami siap untuk menerima dan kami siap menunggu untuk bisa bermitra dengan kami. Dan juga kepada Aldia, juga kami tetap memberikan support kepada mereka dan mereka juga tetap berkontribusi dengan kami untuk kami siapkan pembibitan atau sapi untuk ditukar tambah, kami siap untuk kami berikan ke sana dan kami menerima. Dan yang berikut pesan saya kepada ibu-ibu seluruh Indonesia ataupun seluruh NTT dan yang ada di Kecamatan Tebenu, jangan melihat hanya kami kelompok di sini. Tapi saya harap untuk ibu-ibu yang ada di desa juga bisa berkolaborasi dengan laki-laki yang ada, dengan bapak-bapak yang ada untuk bisa berusaha lewat peternakan sapi yang kami lakukan selama ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Kemitraan strategis ini bukanlah akhir dari sebuah program, melainkan awal dari perjalanan panjang pembangunan peternakan yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Apa yang telah tumbuh di Kabupaten Kupang hari ini diharapkan menjadi model yang bisa diperluas ke desa-desa lain, memperkuat ekosistem ternak dari hulu hingga hilir. Harapannya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui Kementerian PPN atau Bapenas tidak berhenti pada pendampingan teknis semata, tetapi terus mendorong peningkatan kapasitas, akses pasar, pembiayaan, hingga penguatan kelembagaan kelompok ternak. Dengan demikian, peternak tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki daya tawar dan keberlanjutan usaha. NTT memiliki bentang alam savana yang luas dan potensi ternak yang besar. Jika dikelola secara terencana dan inklusif, serta melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara, provinsi ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung produksi sapi nasional. Di masa depan, Kemitraan ini diharapkan melahirkan generasi peternak yang lebih adaptif terhadap teknologi, lebih kuat dalam manajemen usaha, dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan pasar. Dari desa-desa di NTT, cita-cita besar tentang kemandirian pangan Indonesia terus disemai. Karena pada akhirnya, pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang tumbuh dari akar rumput, dari kandang-kandang sederhana, dari kelompok-kelompok kecil yang bergerak bersama, dan dari harapan yang tidak pernah padam.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kemitraan strategis yang telah digagas oleh PPN atau Bappenas telah membuktikan bahwa dengan kolaborasi yang tepat, potensi lokal dapat menjadi kekuatan nasional. Dari Bumi Cendana, untuk Indonesia yang berdaulat pangan, saya Ayunda Daryanti, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Metro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik. Kamu selamat siang teman Pro 2. Di santai siang kali ini sampai sore ceria nanti, teman Pro 2 akan bersama Ratri ya. Dan Ratri juga udah siapin informasi dan juga lagu-lagu terupdate untuk kamu dengerin ya. Karena kita akan seru-seruan aja deh hari Minggu ini. Dan nanti di pukul 12 juga Ratri akan menghadirkan narasumber inspiratif untuk bisa kamu contoh gitu ya teman Pro 2. Dan selain ini Ratri punya satu koleksi dari Nona dengan speaker freaker The Long Song Station, terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
6: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di Muda Kreatif kali ini ya, Ruang UMKM, Ratri sudah menghadirkan satu narasumber, yaitu dari Hana Nils. Ada Kak Hana ya, Priscilia Sabah. Halo, selamat siang Kak Hana. Oke, masih dicari suaranya coba. Halo kakak.
1: Halo kak.
0: Oke, iya ini baru kedengeran. Oke, gimana nih kabarnya nih kak Naya?
1: Iya, yeah. Puji Tuhan sehat dan baik kak.
0: Oke, ini tadi abis dari mana nih sebelum kesini?
1: Dari rumah kak.
0: Dari rumah aja. Oke, nah kita bakal kepo-kepoin sedikit nih karena Kak Naya ini adalah owner dari Hana Nails. Pasti banyak banget nih ya yang penasaran, dan Ratri juga sedikit flashback dulu ya. Iya. Sebelum di sini main-main kuku juga sebenarnya sama kayak Kak Hana ini ya. Boleh katanya tak kenal maka tak sayang nih ya.
1: Betul.
0: Kak Naya ya. Silakan Kak Naya bisa memperkenalkan diri dulu.
1: Oke, selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Hana Priscilia Sabah. Biasa saya disapa Hanaya, Hana atau Naya. Yang biasa sapa saya Hana itu customer saya. Karena biasa mereka manggil itu karena sama nama saya itu mirip-mirip. Makanya biasa mereka panggil saya Hana. Kalau Naya itu biasa panggilan umum, panggilan sekolah, panggilan tempat kuliah, seperti itu. Saya kuliahnya itu tamatan di Universitas Nusa Cendana, pendidikan bahasa Inggris.
0: Dari pendidikan bahasa Inggris terus bisa akhirnya terjun ke dunia nail art ya.
1: Puji Tuhan kak.
0: Oke, boleh diceritain gak sih sedikit gitu tentang Hana Nails dan sebenarnya ini bergerak di bidang apa saja?
1: Baik kak, kalau Hana Nails itu kita bergerak di bidang kecantikan. Yang spesifiknya apa itu biasa spesifiknya di kuku kak. Nah di kuku itu kita di Hana Nails ini menyediakan layanan yaitu manicure. Terus kemudian dalam tahun ini saya baru launching untuk buka basic nail art course sama pro nail art untuk kursus. Begitu.
0: Jadi iya, ada kursusnya ya teman-teman.
1: Ada kursusnya
0: buat teman-teman. Terutama di Kota Kupang nih yang mau buka usaha juga nail art gitu ya, bisa belajar nih sama Kak Naya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, terus dari mana sih awalnya Kak Naya ini tertarik dengan dunia nail art?
1: Awalnya itu saya mulai dari suka kak, karena dari saya kuliah itu semester awal saya tahu nail art ini dari kakak saya. Kakak pertama saya waktu itu panggil orang datang ke rumah, jadi kita home service kukunya. Terus saya lihat, kok bisa ya orang gambar di tangan sekecil ini, di jari-jari ini. Jadi saya pikir kayak, oh ini saya suka nih, jadi saya pergilah sudah ke salon-salon buat kuku. Nah setelah itu saya pikir-pikir, kok ini hobi, saya hobi nih pasang kuku. Kalau saya buka usaha gimana ya? Awalnya itu sempat masih ragu-ragu kak, karena jujur saya ini gak ada sama sekali basic untuk menggambar kak. Saya itu gak bisa menggambar sebenarnya. Tapi saya pikir-pikir, sudahlah kita tabrak dulu aja gitu. Jadi setelah itu tahun 2023 saya keluar dari salah satu tempat kerja saya di retail. Satu tahun kerja itu saya pikir, oh sudah, karena hobi jadi saya buka usaha begitu kak. Iya.
0: Nah, kenapa memilih nama Hana Nails nih untuk bisnis ini?
1: Sebenarnya itu karena dekat sama nama saya sih kak. Tapi saya nggak mau pakai keseluruhan nama saya gitu. Jadi saya pakai cuma nama depan, Hana. Setahu saya itu, Hana itu masuk dalam bahasa Jepang itu satu. Bunga. Bunga, kalau Hana bahasa Korea itu satu. Jadi artinya itu satu-satunya bunga. Nah kalau maksud saya itu satu-satunya kuku yang cantik. Okay. Begitu.
0: Ternyata dibalik nama Hana sendiri itu punya arti tersendiri dari bahasa Jepang dan juga Korea.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Kak.
0: Oke. Nah waktu pertama kali memulai nih, apakah langsung yakin nih kalau nail art ini bisa menjadi peluang usaha nih?
1: Awal buka itu sudah yakin sebenarnya kak, karena kita kan sudah awal mula belajar itu langsung les basic nail art kak. Jadi aku udah yakin kayak, oh ini akan jadi cuan nih. Ya walaupun agak jatuh bangun ya kak, namun di pikiran tuh gak boleh harus bisa gitu. Jadi Ya gitu Kak, jadi tiap hari itu aku langsung coba belajar cara buat nail art yang kayak lagi tren-tren sekarang begitu.
0: Kalau yang lagi tren sekarang emang gimana nih Kak?
1: Nah, yang lagi tren sekarang ini adalah summer Kak. Ini aku ada bawa.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini tuh summer Kak. Mm-hmm. Summer nail art itu yang ada bunga-bunganya. Mm-hmm. Nah, okay. Yang ini tuh yang desainnya 3D. Mm-hmm. Nah, kalau bukan yang ini, ada satu lagi contohnya itu desain polkadot.
0: Polkadot.
1: Yang polkadot
0: titik-titik
1: itu,
0: ya?
1: Iya, yang titik-titik itu Kak, lagi ngetren sekarang.
0: Oke. Okay. Nah, waktu pertama kali mulai apa sih tantangan yang paling besar yang Kak Naya hadapi?
1: Kalau tantangan sih lebih ke waktu ya Kak, time management-nya. Karena kan klien ini nggak suka terlalu lama duduk Kak. Jadi kita itu harus cari cara gimana belajar supaya kayak time management-nya itu baik. Yang dulunya saya belajar bisa sampai 4 jam, namun sekarang sudah puji Tuhan sudah bisa 2 jam, 1 jam lebih. Seperti itu sih Kak, lebih ke time management-nya. Iya.
0: Nah, dulu waktu kursus itu berapa lama kursusnya?
1: Nah, kalau untuk kursusnya itu Kak, kita 3 hari Kak untuk basic. Kalau basic, kalau yang pro itu dia sekitar 6 hari. Namun kita les itu bukan cuma hanya 3 hari. Setelah itu kita konsultasi seumur hidup Kak. Jadi misalnya kalau kita masih bingung, kita bisa langsung telepon yang ngajar kita gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi tetap dapat ilmunya ya walaupun sudah Bentar. Lepas kursusnya ya.
1: Betul Kak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, kalau ini nih apa namanya? Satu ngerjain satu set gitu tuh. Misal yang paling susah nih di antara 4 itu yang paling susah berapa lama untuk ngerjainnya?
1: Nah, kalau ini Kak, press on nails ini sebenarnya enggak lama. Karena kan kita enggak langsung manicure nih Kak, kuku klien. Tapi kalau kita buat di kuku tangan asli customer, itu kita bisa makan waktu yang seperti ini itu bisa makan 2 jam sampai 3 jam Kak.
0: 2 jam sampai 3 jam.
1: Iya. Jadi kadang mereka kasih tunjuk desain itu saya langsung bilang, "Kak, mohon maaf, kira-kira kalau ini habis 3 jam enggak apa-apa ya?" Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Semua tergantung customer Kak.
0: Iya.
1: Ya, jadi kita kan harus mengutamakan kenyamanan mereka. Begitu.
0: Jadi kalau bisa, kalau desainnya lagi susah banget nih ya, tolong ya untuk teman-teman lagi nail art, gak usah diburu-buru. Takutnya kita juga salah nih.
1: Iya, kita juga, aduh ini gimana nih, abis ini katanya mau keluar nih, mau
0: iya.
1: jalan-jalan, kita juga takut nih.
0: Bener, gitu. Terus nanti kalau misalnya udah diburu-buru, terus ada yang salah,
1: iya.
0: kan kita juga yang kena ya.
1: Betul,
0: pengalaman.
1: Betul Kak.
0: Oke, menurut Kak Naya sendiri apa sih yang membuat desain nail art ini terlihat menarik dan berbeda?
1: Oke, baik. Kalau desain menurut saya ini yang menarik itu biasa desain Kak. Itu yang paling utama. Karena yang menjadi portofolio utama di sosial media itu desain Kak. Kalau customer lihat desainnya, bagus banget nih. Nanti mereka datang, Kak, aku mau yang kayak gini Kak, yang seperti yang Kakak desain begitu. Jadi kitanya juga, wah ternyata dia mau juga nih desain yang kita buat gitu Kak. Terus yang utama juga yang kedua itu time management sih Kak. Seperti yang tadi itu juga harus menjadi pertimbangan utama. Karena customer sekarang nih tidak mau yang lama-lama, mereka mau yang cepat namun cantik. Begitu.
0: Terus seberapa penting sih ngikutin tren nail art yang lagi rame di sosmed gitu?
1: Menurut saya itu penting Kak. Karena kan tren ini yang buat orang datang Kak, dan mereka lihat desain ini menurut kakaknya cocok tidak. Biasanya gitu Kak. Terus mereka bilang, "Kak, ini bisa enggak sih kalau Kak bikin?" Nah, kita kan

0: apa-apa ya. Mereka juga, oh ya gak apa-apa kak, tidak apa-apa. Mungkin ada yang tidak mau, mereka ganti desain, begitu kak.
1: Iya, jadi saling komunikasi aja supaya bisa sama-sama enak gitu ya.
0: Betul,
1: untuk
0: kak.
1: Bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, desain atau requestan paling unik sejauh ini dari customer itu seperti apa kak?
0: Ada kak.
1: Ada?
0: Ada, ini unik namun juga agak susah kak sebenarnya. Ini salah satu customer saya itu kukunya pendek-pendek kak.
1: Oh iya. Yeah.
0: Pendek sekali tapi desainnya tuh mau yang 3D. Nah yang 3D-nya itu kak minta gambar 3D-nya itu di atas kukunya. Sedangkan kukunya itu pendek. Nah dia minta itu gak mau pakai kuku palsu karena dia kan ngajar anak-anak di sekolah kak. Jadi saya juga, oh ya gak apa-apa saya usahain. Tapi itu lumayan makan waktu kak, karena itu pertama kali. Jadi itu memacu saya kak untuk mengasah skill saya sebenarnya. Jadi itu saya gambar 3D monyet kak, monkey. Jadi saya gambar itu di ujung kukunya sini kak. Ujung kukunya terus dalamnya itu saya gambar pisang, banana. Jadi itu agak sulit menurut saya, apalagi yang di ujung kuku monyetnya itu ada berapa itu kak. Jadi puji Tuhan jadi kak dan selesai. Setelah itu dia suka sebenarnya. Okay. Iya.
1: Oke, okay, itu memang apa ya, menjadi tantangan tersendiri untuk para nail artist kalau kukunya itu kecil, pendek, kecil dan minta desainnya tuh lumayan
0: betul.
1: Menantang ya.
0: Iya, betul,
1: itu bikin kita mikir berkali-kali ini gimana caranya bisa bikin 3D di atas kuku yang kecil ini.
0: Betul kak. Nah.
1: Oke, okay, kalau anak-anak kecil gitu pernah nggak ada customer yang masih kecil gitu pengen nail art?
0: Iya,
1: ada.
0: Pernah ada kak.
1: Itu sering.
0: Tidak, hitung jari saja kak. Itu mungkin sekitar 4-5 anak karena yang pertama itu waktu Natal kak. Dia dapat ranking kak. Jadi mamanya datang ke salon terus bilang, oh ini anak saya dapat ranking kak. Jadi mau dibikin nail art ya lucu-lucu, tema-tema Natal. Terus yang kedua itu acara nikah. Karena mungkin lihat kakak-kakaknya pakai nail art, dia juga mau. Itu sering kak di mini apa? Home service.
1: Oh, okay.
0: Itu sering terjadi. Anak-anak kan suka lihat lalu-lalang itu kak. Jadi mereka juga minta di manicure.
1: Oh, oke.
0: Okay. Begitu.
1: Ngelihat kakak-kakaknya jadi ih cantik mau ikutan
0: Mereka juga mau centil itu kak.
1: Iya, nggak mau kalah tuh. Nah, kan ada juga customer yang bingung nih milih desainnya tuh seperti apa. Nah, Kak Hana sendiri, Kak Naya sendiri ini membantu untuk menentukan desainnya itu berdasarkan apa?
0: Kalau desain itu biasa saya menentukan dari yang pertama warna kulit kak. Warna kulit itu paling penting. Terus yang kedua itu sama baju apa yang nanti mereka mau pakai. Itu paling penting sebenarnya.
1: Harus bisa mix and match.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Bajunya apa, kukunya seperti apa.
0: Iya
1: gitu. Menurut Kak Naya sendiri, apakah nail art ini bisa menjadi salah satu bentuk self-expression atau cara seseorang menunjukkan kepribadiannya?
0: Bisa, betul kak. Karena ada nih cewek-cewek yang customer saya nih kak, dia sering sekali pakai warna pink. Karena memang self-expressionnya itu lebih ke feminim. Terus yang kedua ada yang customer saya itu kalau datang tuh selalu pakainya tuh ngebold. Dia suka yang baby, kuku-kuku baby. Iya karena dari awal dia masuk aja dari pintu udah kelihatan baby banget kak. Jadi udah tahu ini pasti baby ini kukunya.
1: Oke okay. Okay, nih karena ya ternyata udah ada banyak yang join juga nih di YouTube-nya RRI Kupang. Ada Cici Cantik, terus ada Edelista Moedak, ada Mario Kota. Terus ada siapa lagi nih? Ini mereka komen nih, Kak Naya, yuhu semangat tuh. Ternyata fansnya banyak banget ya kak ya. Apakah ini customer-customer Kak Naya sendiri?
0: Iya betul kak.
1: Okay. Ini mohon maaf sekali ya customer yang sudah apa namanya appointment di jam 12 ini. Mohon maaf karena Kak Nayanya sedang ada di sini.
0: Maaf ya.
1: Tenang aja, nanti setelah ini Kak Naya langsung meluncur ke tempat kalian kok.
0: Siap.
1: Oke, teman Pro 2 dan Kak Naya, kita akan break dulu sebentar ya.
0: Baik, Kak.
1: Nanti Ratri kasih dua lagu deh ya. Khusus buat kamu juga yang lagi nonton di YouTube maupun terestrial RRI Pro 2 Kupang ya. Stay tune terus.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM。90,9 MHz berdua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di ruang UMKM dengan Muda Kreatif ya. Masih bersama dengan Kak Naya dari Hana Nails. Oke, kita lanjutin lagi nih ya ngobrol-ngobrolnya di siang hari ini. Selain keterampilan membuat nail art nih Kak, kemampuan apa sih yang menurut Kak Naya ini wajib dimiliki bagi seseorang yang ingin membuka bisnis seperti ini nih?
1: Oke Kak, jadi untuk yang mau buka bisnis nih, yang paling utama itu pelayanan sebenarnya Kak. Itu yang paling utama. Karena dari cara kita terima mereka dari depan pintu, cara kita menerima mereka dalam proses pengerjaan kuku, dan cara kita penutupan, itu paling penting sebenarnya. Karena itu yang membuat orang kayak, oh kakak ini ramah banget, jadi kita nanti lain kali datang sini ya Kak. Kayak gitu biasanya. Iya.
0: Jadi jangan judes-judes ya.
1: Betul, jangan judes-judes.
0: Takutnya nanti customer kayak males ngomong nail artisnya ini enggak senyum.
1: Betul gitu. Kakaknya jutek-jutek biasanya.
0: Jadinya kan males untuk datang lagi.
1: Betul.
0: Oke. Nah, gimana sih cara Kananya ini untuk menentukan harga jasa nail art supaya tetap terjangkau tuh bagi pelanggan, tapi bisnisnya juga bisa dapat untung.
1: Betul Kak, biasanya itu yang paling utama saya menyesuaikan dengan harga bahan Kak, karena harga bahan yang dipakai itu menentukan kualitas kukunya sebenarnya, dan skill sebenarnya juga sih Kak, itu juga utama. Namun biasa untuk harga itu saya utamakan alat dan bahan, kemudian skill saya Kak, saya menggunakan skill saya untuk menjadi alat pembayaran begitu Kak, menentukan harganya sebenarnya. Kemudian paling itu saja sih Kak. Sama, oh ya, listrik Kak. Betul, itu paling penting sebenarnya. Soalnya makan listrik sebenarnya Kak.
0: Listrik iya. Dan alat-alatnya tuh wattnya lumayan.
1: Lumayan Kak.
0: Nah, buat pemula yang ingin memulai bisnis nail artnya nih dengan modal terbatas, kira-kira apa aja sih yang paling penting untuk dipersiapkan?
1: Baik Kak, yang paling utama itu sebenarnya niat sebenarnya sih Kak. Jadi kita kalau nggak ada niat, itu usahanya yang kita belajar mau basic sampai pro itu percuma kalau nggak ada niat Kak. Jadi yang paling utama itu niat. Kedua, kita harus belajar basic Kak. Basic itu paling penting, karena sekarang banyak nail art itu yang jarang ada basic Kak. Mereka itu istilahnya otodidak. Iya, itu sulit. Mungkin ada, di Kupang mungkin ada, tapi semua kembali ya Kak, di masing-masing nailist sebenarnya. Tapi yang paling penting itu adalah les basic nail art, itu paling penting.
0: Ilmunya dulu, ilmunya yang harus dulu kamu dapatkan.
1: Betul.
0: Basic ilmunya dalam membuat nail art.
1: Betul,
0: ini
1: Kak.
0: Jadi jangan sampai asal-asalan.
1: Iya
0: ya kan.
1: Betul.
0: Karena pernah juga Ratri lihat tuh di entah di sosmed mana gitu, itu tuh sampai buat jamur di dalam kukunya ya kan.
1: Iya.
0: Itu apa, kalau misalnya kita nggak benar-benar belajar, bisa jadi customernya malah jadi korban.
1: Betul,
0: gitu
1: Kak.
0: Kan jangan
1: iya
0: sampai seperti itu ya teman-teman ya.
1: Iya.
0: Nah, seberapa besar sih peran sosial media nih ya dalam mendapatkan pelanggan dari Hana Nails?
1: Sangat besar sebenarnya Kak. Iya, karena apalagi sekarang, dulu itu kan zaman Facebook Kak. Jadi awal pula saya bangun nail art ini, saya promosinya di marketplace. Itu lumayan Kak, marketplace. Namun sekarang ini udah jarang. Marketplace ini udah nggak terlalu seramai dulu. Jadi sekarang ini saya fokusnya tuh di Instagram sama TikTok Kak. TikTok itu yang paling saya fokuskan, karena kan sekarang orang suka nge-scroll TikTok.
0: Iya.
1: Betul.
0: FYP, langsung viral,
1: langsung
0: ya
1: viral, betul,
0: langsung dikenal. Jadi sosmed itu penting banget untuk promosi.
1: Betul.
0: Marketing kita.
1: Iya
0: ya. Oke, lalu konten seperti apa sih yang biasanya paling menarik perhatian gitu untuk calon pelanggan? Mungkin hasil nail artnya Kak, proses pengerjaannya, atau mungkin konten-konten yang lainnya?
1: Kalau konten saya ini yang biasa viral itu hasilnya Kak. Kan saya suka buat press on Kak.
0: Iya.
1: Jadi press on ini saya lagi buka nih setiap 2 minggu sekali di Saboak.
0: Oh.
1: Iya, saya buka di sana, terus saya foto-foto. Nah, itu yang buat naik daun, Kak. Banyak yang datang itu setelah saya di Saboak. Iya, karena hasilnya itu mereka lihat cantik-cantik. Iya.
0: Oke, nah menurut Kak Naya nih, apakah bisnis nail art ini bisa dijadikan side hustle untuk pelajar atau mahasiswa?
1: Benar Kak, bisa. Karena kembali, yaitu mahasiswa ini mereka niat atau tidak tergantung mereka ya Kak. Tapi ini bagus Kak, karena mereka itu bisa menjadikan ini jadi side job mereka sambil mereka kuliah, tambah-tambah uang jajan. Ini bagus Kak. Tapi kalau baru mau mulai itu mendingan kita belajar dulu sama keluarga, teman-teman. Jadi tidak salah gitu Kak. Nah setelah itu barulah kita menyebar ke orang-orang, teman-teman, begitu.
0: Banyakin portofolio ya.
1: Betul, banyakin portofolio.
0: Karena misal SMA nih ya kan, sore selesai, setelah itu bisa buka jasa nail art satu orang aja itu udah lumayan cuan ya,
1: lumayan cuan,
0: buat uang jajan tuh. Lagi mahasiswa, terus kalau apa namanya libur kan lumayan panjang tuh sampai berbulan-bulan, bisa
1: betul.
0: Banget tuh ya teman-teman ya yang lagi nyari gimana sih biar dapat uang gitu. Ini adalah contoh yang bisa kamu ikutin ya teman pro 2. Oke, kalau ada anak muda nih yang rasa gak punya bakat buat menggambar atau gak terlalu kreatif, apakah tetap bisa belajar nail art nih Kak?
1: Bisa Kak, itu semua bisa karena kita belajar dulu Kak. Jadi kita bisa karena terbiasa juga itu. Jadi makanya kenapa basic nail art ini sangat penting Kak. Entah dia bisa gambar atau tidaknya, itu semua kembali dari cara kita bagaimana kita belajar basic nail art. Begitu.
0: Yang penting mau belajar aja. Jadi gak usah takut buat nyoba walaupun gak bisa gambar. Tenang aja, kamu gak bisa gambar di kanvas tapi kamu bisa gambar di kuku.
1: Di kuku, betul.
0: Oke. Lalu kesalahan yang sering dilakukan pemula nih ketika baru mencoba terjun ke bisnis nail art tuh apa?
1: Biasa itu kesalahan mereka itu hari ini buka, tahun depannya besoknya tidak buka. Mereka kayak cuman coba-coba saja, coba-coba skill, kayak oh penasaran ini belajarnya gimana. Itu paling sering sebenarnya Kak. Mereka kayak gak niat sebenarnya, hanya cuman mau tahu ini belajarnya gimana gitu sih. Mereka masih ya takut-takut nih Kak untuk mau maju, kayak masih takut, mundur juga. Lah ini udah uangnya udah habis di belajar basic, begitu.
0: Okay. Yang penting jangan mut-mutan deh kalau misalnya mau buka usaha.
1: Betul Kak.
0: Harus konsisten. Betul. Ya. Hari ini buka, besoknya enggak, capek banget kemarin udah banyak customernya. Justru itu kalau udah banyak jangan berhenti.
1: Betul ya Kak. Kan? Iya. Entah mau taruh harga 50.000 aja, kalau terima 8 orang itu udah dapat berapa sebenarnya?
0: Iya, sehari dapat 100.000.
1: Jangan lihat 50.000-nya itu.
0: Asal konsisten nanti bisa langsung cuannya udah wah, ngalahin apa ya? Usaha. Enggak, ngalahin karyawan-karyawan deh intinya.
1: Betul.
0: Karyawan kantoran. Ya kan?
1: Betul Kak.
0: Sehari 400.000 kali nih sekian.
1: Betul.
0: Kamu ambil libur seminggu sekali aja, udah enggak apa-apa.
1: Betul Kak.
0: Oke. Kalau mau mulai bisnis nail art dari nol hari ini nih Kak nih, langkah pertama apa sih yang sebaiknya dilakukan?
1: Langkah pertama itu harus belajar basic Kak. Basic dulu, setelah itu baru kita coba-coba buat di keluarga, teman-teman. Pokoknya keluarga dekat dulu Kak. Entah itu mau dekat atau tidaknya, kita belajar dulu. Setelah itu baru kita mulai pelan-pelan nih promosi. Nanti mulai ada orang yang chat-chat gitu Kak, biasa. Nanti mereka mau nih nail art gini-gini. Itu harus berani Kak. Nah biasanya tuh untuk pemula mereka masih takut untuk terima orang baru. Jadi mau tidak mau harus berani coba dulu, karena belum coba gimana mau tahu. Jadi kita harus coba dulu Kak, begitu.
0: Oke. Terakhir nih Kak Naya nih, buat anak muda yang punya hobi atau keterampilan tapi masih ragu gitu untuk menjadikannya sebagai peluang usaha, silakan.
1: Jangan, pokoknya semangat deh, jangan menyerah kalau belum mencoba gitu loh. Itu yang paling penting, karena kita tuh harus berani. Kalau nggak berani mana kita mau tahu kita salah di mana. Begitu. Itu sih Kak.
0: Kalau ada kesalahan bisa dipelajari lagi.
1: Betul
0: ya.
1: Harus berani mencoba.
0: Belajar lagi.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai kamu melakukan kesalahan sedikit tapi abis itu nyerah,
1: iya,
0: ya kan,
1: betul,
0: nyerah di tengah
1: kan
0: jalan. Mm-mm. Itu jangan sih, karena ini benar-benar peluang ya untuk nail art sendiri. Pengalaman sih, Ratri. Bener, kayak waktu awal-awal mau buka home service tuh teman-teman kantor,
1: iya,
0: aku ketekin. Hei, aku tekin sini nggak apa-apa, udah gratis aja. Tapi nanti aku foto ya.
1: Gitu. Iya betul kan, harus begitu.
0: Iya kan, bagus. Harus gitu memang. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti ada, kalau orang terdekat kan masih mau ngasih apa kritik ya,
1: iya,
0: buat kita.
1: Betul.
0: Kayak, oh ini kurang ini nih, kurang ini. Nah kita bisa belajar lebih lagi,
1: betul,
0: gitu. Jadi nggak usah takut ya teman-teman kalau untuk mau apa memulai usaha, apalagi di bidang nail art ini.
1: Iya.
0: Karena kritikan itu juga bisa jadi pelajaran buat kita,
1: iya,
0: supaya kita bisa belajar lebih baik lagi, desain-desainnya lebih lucu-lucu,
1: iya,
0: lagi. Nanti
1: betul,
0: kan pasti akan bisa ya.
1: Amin, bisa.
0: Oke, okay. Aduh, jadi apa ya, flashback ke beberapa tahun ini, kangen juga sebenarnya untuk gambar-gambar, tapi ya. Ya sudahlah ya, lumayan dulu punya alat-alat juga banyak, sampai tas-tas tuh, ada meja juga, lampu semuanya. Kalau misalnya mau home service tuh, kita harus bawa barang-barang itu lumayan ya.
1: Betul.
0: Nah kalau kalau home service tuh berangkat sendiri atau diantar nih?
1: Biasa sendiri, biasa sama teman, biasa sama pacar juga.
0: Oke. Romantis juga ya,
1: iya.
0: Sangat mendukung ya kak ya. Oke, semoga Kanaya bisnis nail artnya bisa makin melejit, makin sukses.
1: Amin.
0: Dan buat teman Pro 2 di sini, mungkin yang belum tahu Hana Nails nih, langsung bisa kepoin sosmednya apa aja nih kak?
1: Sosmednya ada IG @hananails__ sama TikToknya Hana Nails juga 16__.
0: Oke, nih udah ada yang gabung lagi, ada Tamarna Raka. Ha, nah
1: customer itu kak.
0: Oke, banget Naya nih, banyak banget ya customer apa langganannya Hana Nails nih, luar biasa banget nih. Mohon maaf dipinjam dulu kak Nayanya ya. Oke, teman Pro 2, terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga menonton melalui live YouTube RRI Kupang ya. Kita akan jumpa lagi di Muda Kreatif episode selanjutnya. Dan terima kasih Kanaya yang sudah meluangkan waktunya ke sini.
1: Terima kasih
0: ya,
1: kak.
0: Pasti ditunggu banyak customer.
1: Amin.
0: Diculik dulu ke sini. Oke, okay, makasih banyak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. So, stay tune aja karena kita masih akan ada di Santai Siang. Tetap di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Poking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan Poking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Poking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada

0: Pangan bukan cuma soal makan hari ini, tapi soal bertahan esok hari. Di sebuah kampung sederhana, ada cerita kecil yang membawa harapan besar. Inilah kisah dari Pekarangan untuk Harapan.
1: Din, serius kamu nanam sayur di halaman sekecil ini?
2: Serius dong, lumayan kangkung sama cabai bisa buat makan sendiri.
1: Ah, ribet, tinggal beli di pasar juga beres.
2: Kalau pas mahal atau pas susah nyari, kita nggak bisa terus-terusan bergantung.
1: Ya, ya juga sih, tapi emang ngaruh?
2: Kalau semua orang mikir gitu, pasti ngaruh.

0: ketahanan pangan itu bukan cuma tugas pemerintah. Kita juga punya peran.
1: Maksudnya, Pak?
0: Mulai dari hal kecil. Nanam sendiri, rawat tanah, enggak buang-buang makanan.
2: Makanya aku ajak warga manfaatin pekarangan.
0: Betul. Kalau pangan aman, hidup juga lebih tenang.
1: Berarti ini soal masa depan juga ya?

0: Sekarang ibu jarang beli sayur, tinggal petik di belakang rumah.
1: Wah, serius bu?
0: Iya, lebih segar, lebih hemat. Anak-anak juga jadi tahu dari mana makanan datang.
2: Itu yang penting, kita jadi lebih menghargai makanan.
0: Dan gak gampang panik kalau harga naik.

0: Tapi Din, jujur aja, gak semua orang mau repot tanam.
1: Aku tahu, tapi kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?
2: Ketahanan pangan itu soal kebiasaan. Awalnya berat, lama-lama jadi biasa.
0: Aku baru sadar, selama ini aku cuma mikir hari ini.

0: Hari demi hari berganti, halaman kosong mulai berubah. Dari tanah gersang tumbuh harapan.
1: Din, lihat, cabai aku tumbuh.
2: Nah kan, rasanya beda kalau makan dari hasil sendiri kan?
1: Iya, lebih bangga dan lebih sadar. Inilah ketahanan pangan, berdiri di atas kaki sendiri.

0: Sekarang kampung kita nggak gampang panik soal pangan.
1: Karena kita mulai dari diri sendiri.
2: Ternyata perubahan besar itu bisa dimulai dari halaman kecil.
3: Ketahanan pangan bukan hanya tentang menanam, tapi tentang menjaga, menghargai, dan berbagi. Dari pekarangan kecil, tumbuh harapan besar untuk masa depan.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik. Kamu masih di Santai Siang teman Pro 2, dan di Pro 2 Sports kali ini Ratri punya satu info. Ada kabar membanggakan datang dari cabang olahraga yang mungkin belum terlalu familiar buat sebagian dari kita, yaitu tekball. Atlet putri Indonesia Sumaya sukses melaju ke babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Artinya, satu langkah lagi nih untuk menuju podium tertinggi dan peluang mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Tekball sendiri merupakan olahraga yang dimainkan menggunakan meja khusus dengan permukaan melengkung, memadukan teknik sepak bola dan permainan bola di atas meja. Di level pertandingan, tentu dibutuhkan teknik, konsentrasi, kontrol bola, dan mental yang kuat untuk menghadapi tekanan. Buat Sumaya, final ini bukan sekedar pertandingan terakhir, tapi kesempatan untuk membawa nama Indonesia semakin tinggi di panggung Asia. Sekarang tinggal bagaimana perjuangannya di partai puncak nanti ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu baru mengenal tekball dari perjuangan Sumaya ini, menarik gak kalau Indonesia ini semakin banyak punya atlet dari cabang olahraga yang belum terlalu populer? Ratri masih memberikan informasi lainnya untuk kamu nanti ya. Ratri punya satu lagu dulu nih dari Bastian Steel dengan Tergila-gila. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: J Flow right here.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
4: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
3: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
4: Gaskan sekarang!

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang, dan kali ini di Pro 2 Entertainment ya, teman Pro 2, Ratri udah punya satu info nih. Siapa sih yang udah nunggu kembalinya Resident Evil ke layar lebar? Nah, film reboot terbaru waralaba horror populer ini ternyata langsung mencuri perhatian sejak pemutaran pretinjo atau previewnya ya, teman Pro 2. Resident Evil mencatat pendapatan $8.8 juta AS atau sekitar 156,7 miliar rupiah dari pemutaran pretinjo atau preview. Angka tersebut sekaligus menjadi rekor baru ya untuk pemutaran pretinjo dalam sejarah waralaba film Resident Evil. Film yang disutradarai Zach Cregger ini menghadirkan cerita baru dengan tokoh utama Brian, seorang kurir medis yang terjebak dalam kekacauan di Raccoon City. Menariknya, film ini tidak mengadaptasi langsung dari salah satu game, tapi tetap membawa nuansa survival horror yang menjadi ciri khas Resident Evil. Jadi, buat teman Pro 2 yang suka film horror dan penasaran dengan reboot sebuah waralaba legendaris, film ini juga jelas punya bahan obrolan tersendiri ya teman Pro 2. Tapi pertanyaannya sekarang nih ya, kalau kamu jadi Brian dan tiba-tiba terjebak dalam situasi yang penuh misteri nih, kamu bakal tetap maju atau pilih cari jalan keluar nih teman berdua?

Hardware.

0: what about?
1: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuman kamu yang bisa kenal.

0: Eliin. Yeah, cara kamu merespons.
1: Jadi sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
0: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
1: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
2: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Okay, teman Pro 2, kalau selama ini film horor Indonesia ini identik dengan cerita mistis dan budaya lokal, sekarang genre ini ternyata punya peluang semakin besar untuk dikenal sampai ke luar negeri. Festival Film Horor Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne 2026 resmi diperkenalkan kepada publik nih. Kehadiran festival ini menjadi salah satu ruang untuk memperkenalkan karya horor Indonesia kepada penonton internasional. Dan bukan cuma festival di Australia, sebelumnya film 402 Rumah Sakit Angker Korea juga terpilih untuk tayang dan menggelar world premiere di Busan International Fantastic Film Festival atau BFAN 2026 di Korea Selatan. Ini menunjukkan bagaimana cerita, kreativitas, dan unsur budaya Indonesia bisa mendapatkan ruang di panggung perfilman internasional. Menariknya ya teman Pro 2, horor Indonesia ini punya model cerita yang kuat karena kita punya begitu banyak legenda, tradisi, dan kisah lokal yang bisa dikembangkan menjadi cerita modern. Jadi bukan cuma bikin penonton merinding, tapi juga bisa membawa warna Indonesia ke mata dunia. Nah teman Pro 2, kalau ada film horor Indonesia yang mengangkat legenda atau cerita rakyat dari NTT, kira-kira cerita apa sih yang menurut kamu paling cocok untuk dijadikan film?

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersihin lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

Okay, teman berdua, informasi selanjutnya, siapa sih yang siap kembali masuk ke dunia penuh sihir, petualangan, dan makhluk-makhluk fantastis? Narnia is coming back. Netflix tengah menyiapkan film terbaru Narnia, The Magician's Nephew, yang disutradarai Greta Gerwig. Dan film ini diadaptasi layar lebar pertama dari novel The Magician's Nephew karya C.S. Lewis yang menceritakan asal-usul dunia Narnia. Yang bikin menarik nih teman berdua, film ini bakal lebih dulu hadir di layar lebar. Itu Narnia The Magician's Nephew yang dijadwalkan tayang di bioskop secara global mulai 12 Februari 2027 dengan preview IMAX pada 10 Februari. Setelah itu, filmnya akan tersedia di Netflix pada 2 April 2027. Deretan pemainnya juga enggak main-main nih teman berdua. Ada Daniel Craig, terus Meryl Streep, Emma Mackey, Carey Mulligan, hingga pendatang baru David McKenna dan Beatrice Campbell. Jadi buat teman perduan ya, siap-siap masuk lagi ke dunia Narnia. Kalau kamu bisa punya satu kesempatan ya untuk masuk ke dunia fantasi seperti Narnia, kamu tuh bakal pilih jadi petualang, penyihir, atau justru karakter yang punya kekuatan rahasia nih teman perduan.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: FM 90.9 Produa RRI Kupang, Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
3: Info Produa FM.
4: Ini saatnya Teman Produa mendengarkan Info Produa edisi 20 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama Teman Produa, Asian Games 2026 menghadirkan 6 cabang olahraga yang untuk pertama kalinya dipertandingkan dalam ajang tersebut. Keenamnya adalah virtual taekwondo, tagball, surfing, BMX, freestyle, paddle, dan kabadi pantai. Kehadiran cabang-cabang baru ini memperlihatkan perkembangan program olahraga di Asian Games sekaligus memberikan ruang bagi disiplin olahraga yang semakin berkembang. Debut tersebut juga menambah variasi pertandingan dalam penyelenggaraan Asian Games 2026. Informasi selanjutnya, Rabinha mencuri perhatian setelah mencetak hat-trick saat Barcelona menghadapi Sevilla. Catatan tersebut membuat pemain asal Brazil itu melampaui torehan tertentu yang sebelumnya dicatat Lionel Messi dan semakin mendekati rekor yang berkaitan dengan Cristiano Ronaldo. Penampilan tersebut kembali menempatkan Rapina sebagai salah satu pemain penting Barcelona. Produktivitas golnya juga menjadi bagian dari catatan statistik yang terus berkembang selama membela klub asal Catalan tersebut. Informasi terakhir, grup musik Nona memperkenalkan identitas Indonesia melalui lagu terbaru berjudul Star. Lagu tersebut menjadi track pembuka album debut mereka, Island Girl, dan resmi dirilis pada Jumat. Melalui karya tersebut, Nona membawa unsur identitas Indonesia ke dalam musik mereka sekaligus memperkenalkan warna khas grup kepada pendengar. Star menjadi langkah awal menuju album debut Island Girl yang menjadi bagian penting dari perjalanan musik Nona. Dan itulah info Produa sore ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu Teman Produa akan menjadikan segmen Top 20 Indo and International Produa, so stay tune terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Sekian info Produa kali ini.
2: Produa FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
5: Produa. Oke, di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Produa FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Produa FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini Teman Produa, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya Teman Produa. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu, ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
3: Number 20.

0: Hati Berdua ya. Ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Fredua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

15 naik 4 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan kalau menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu ya, dunia yang nanti, dunia yang mana maksudnya ya. Interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan

banget ya, kayaknya Romaria udah gede aja. Itu tandanya kita makin tua, saudara-saudara. Kemarin masih kecil, tau-tau sekarang udah gede. Aduh, tapi sukses buat Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan

0: semua pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya Top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hip dut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong, emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lagu apalagi yang bikin viral dari seorang naik hila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 teman pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: dengan melompat lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: saling memaafkan dari Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Nakila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan rap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: dengan Antinormal Pelangi My Music, Wisnu Santika Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenangan. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

0: 11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan
1: Number
0: Go.
1: Number 10.

0: Yes, yes, 92 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 92. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finish Sitters dari Sienna Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Kita mempunyai ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: tahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: peringkat kedua teman berdua menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: gokil banget ya. Setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang. Twitter, Instagram, @RRI Pro2 Kupang. Mobile application, RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer? Akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Sore Ceria with Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. WhatsApp teman Pro 2 sama Aji di sore ceria sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya Aji bakal temenin kamu juga sampai dengan jaga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, teman-teman Pro 2. So buat kamu santai aja sama Aji, ya kan. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Ini kalau dari studionya Pro 2 sendiri, teman Pro 2, terpantau mendung nih teman Pro 2, mulai mendung dan mulai berangin juga. Jadi suasananya tuh sometimes buat kita jadinya keingat sama mantan, tapi sometimes juga kita ngerasa kayak kurang nyaman gitu teman Pro 2 dengan cuaca seperti ini. Tapi buat kamu yang mau keluar rumah, yang mau jalan-jalan di minggu malam ini, pakai jaket kamu teman Pro 2 ya. Walaupun memang kamu sudah dari rumah, kayaknya kita mau pakai crop top deh, tapi dalam perjalanan pakai jaket. Sampai di tempat tujuan, di cafe kok, nanti baru dibuka saja jaketnya teman Pro 2, karena cuacanya lagi sonde memungkinkan nanti kamu masuk angin jadinya teman Pro 2. Alright. Nah, kalau tadi kamu udah dengerin koleksi dari Dio dengan gitaris teman Pro 2 yang menceritakan tentang perasaan saling tertarik dan proses awal jatuh cinta yang diibaratkan tuh sebagai hubungan antara seorang gitaris dan juga senar gitarnya teman Pro 2. Wow. Kamu mau dipetik teman Pro 2 atau dipukul kayak drum? Ya, kita punya gayanya masing-masing. So just find your love, just find your guitar teman Pro 2, atau just find your senar gitu. Alright, the next song Aju juga udah siapin buat kamu di weekend kali ini. Oh iya, yeah, buat kamu yang ibadah di sore hari ini, jangan lupa ibadah teman Pro 2, dan semoga proses ibadahnya juga lancar-lancar ya buat kamu teman Pro 2. The next song kita punya Falling in Love dengan koleksi dari Usher dan juga Pitbull. Buat kamu, enjoy this one.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Celah Hati by Hara, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Celah hati, apakah hati kamu masih punya celah untuk bisa dihadiri teman Pro 2? Buat kamu santai aja di sore ceria barengan sama Haji teman Pro 2. Dan yang mau request lagu, yang mau salam-salam juga boleh banget pasti ya. Langsung aja di 0811-3820-9090. Buat kamu yang lagi nongkrong malam hari ini, entah di mana itu, santai dengan sambil dengerin Pro 2. Dan pastinya semoga malam hari ini menjadi malam yang santai, yang baik teman Pro 2. Sony ada masalah gitu kan, dan besok bisa kembali beraktivitas dengan semangat pastinya, karena besok hari Senin ya, jadi mau ngingetin dulu. Alright, jadi buat kamu yang mau mete ini malam, kayaknya pikir 5 kali dulu deh teman Pro 2, karena besok Susanin sudah masuk dalam kerjaan yang pastinya hektik teman Pro 2. Alright, lagu berikutnya Aji punya Yofi Widianto, Kim dan juga Neida teman Pro 2 dengan Kini. So buat kamu, enjoy this one.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Hujan dari koleksinya Niji teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji sampai dengan berakhirnya Sore Ceria di pukul 19 dan lanjut ke Jaga Malam teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang mau request lagu boleh banget langsung di request teman Pro 2, dan kali ini juga aja mau puterin requestan dari Kak Nini teman Pro 2 di Weibo yang mau dengerin koleksi dari Harry Styles dengan American Girls teman Pro 2. Kata Kak Nini, ini adalah salah satu lagu favoritnya sekarang yang sering dia putar teman Pro 2. So langsung saja aja putarkan This is American Girls by Harry Styles buat Kak Nini.

0: aku masih.
1: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: that's hard to remember.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana setiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya mau lah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

kita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah, karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

0: Okay, what about?
1: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuman kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Anggur cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya ngerti.
6: Weh, tadi artis be kue mengko.
7: Artis dari Hong Kong.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Minggu 20 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 atlet tikabol Indonesia asal Rio semua Sumaya meraih medali perak nomor Women Singles Asian Games Aichi Nagoya pada 2026. Medali tersebut menjadi perak pertama bagi tim Indonesia sekaligus catatan sejarah dalam debut tikabol di Asian Games. Informasi kedua, rumah produksi Menara Films merilis teaser trailer dan teaser poster film Pasukan Seribu Janda. Film drama sejarah ini mengangkat kisah perjuangan Laksamana Malahayati dan pasukan perempuan Aceh Inong Bale. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, sutradara Matt Reeves membagikan foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dalam film The Batman Part 2. Foto tersebut dirilis bertepatan dengan perayaan Batman Day pada Sabtu 19 September 2026. Demikian Info Pro 2. Untuk selanjutnya kamu akan mendengarkan Indonesia Pro Indie Relay dari Pro 2 Jakarta.

0: Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cip. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik.
1: Info Pro
0: 2. Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-ho mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Laws, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario.
1: Info Pro
0: 2. Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Alshian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Bro 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

My Heart by Nicky, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan kalau tadi kamu sudah mendengar Pro 2 Indie Relay dari Pro 2 Jakarta, kali ini udah kembali di Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, di cerita penutup hari selama 2 jam ke depan. So buat kamu yang mau cerita, teman Pro 2, malam hari ini gimana weekend kamu, teman Pro 2, sejauh ini? Ya ini kayaknya bukan sejauh lagi, tapi ini akhirnya ya teman Pro 2, karena besok sudah mulai masuk Senin lagi. Kita menunggu selama seminggu lagi untuk nanti bisa kembali bersama weekend kita gitu. But it's okay teman Pro 2, buat kamu sudah boleh istirahat teman Pro 2 ya kan, karena besok sudah akan menjalani the real life gitu kan. Jadi buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Aja punya koleksi dari Nabila Taki ya teman Pro 2, dengan Tidak Semudah Home Pimpa.

0: untuk aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh? Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
3: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita

0: Cerita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersihin lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat, bukan urusanku, itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak, tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, pakaian dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Aji di cerita penutup hari teman Pro 2. Buat kamu WhatsApp malam hari ini lagi ngapain teman Pro 2? Biasanya kalau akhir di akhir hari Minggu teman Pro 2, orang-orang biasa lebih enjoy kehidupan mereka, kayak misalnya kalau Aji sendiri ya teman Pro 2 makan gitu. Makan yang enak, habis itu nonton sambil nonton dan tidur untuk siap-siap besok pagi harus apel pagi ya teman Pro 2. Dan kalau kamu mungkin yang kuliah teman Pro 2, kayaknya kalau besok tuh bisa tuh untuk cek revisian kamu teman Pro 2, kira-kira proposal, hasil atau skripsi kamu tuh udah sampai mana gitu teman Pro 2, dan supaya bisa cepat naik untuk ujian gitu teman Pro 2. Buat kamu yang sekolah kayaknya besok karena hari Senin pasti apel pagi. Terus biasanya teman Pro 2, kalau Aji dulu waktu masih sekolah, hari Senin tuh identik sama pelajaran matematika dan juga bahasa Indonesia teman Pro 2. Jadi di pagi harinya itu dibuka dengan bahasa Indonesia dulu gitu kan. Jadi grafiknya dari yang standar tuh naik gitu. Otak kita harus menguras otak kita lebih gila lagi pas di siang hari dan pelajarannya matematika teman Pro 2. Kayak gitu. Jadi buat kamu yang sekolah, siapin semua perbukuan kamu. Terus juga pulpen, pensil, buku paket. Zaman sekarang masih pakai buku paket sondai teman Pro 2. Karena Aji juga udah lama sondai ya, lihat Aji pu adik pung buku pung pelajaran punya sekolah karmana. Dan intinya adalah kamu santai-santai aja malam hari ini teman Pro 2. Don't think about besok terlalu lama karena bakal bikin kita burn out ya, padahal gak ngerjain apa-apa. Jadi istirahat aja ya. The next song, biar kita agak nostalgic dikit teman Pro 2, ada koleksi dari Chris Patti dengan Bila Rasaku Ini Rasamu. Enjoy this one.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM.

My Love by Adele, teman kedua lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan buat kamu selamat beristirahat teman kedua, sampai jumpa di besok hari ya pastinya. Dan aku juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Dan next song kita punya Nyoman Paul dengan bernafaslah sejenak teman kedua, untuk 1 jam ke depan aja akan menghadirkan lagu-lagu enak untuk mengisi malam hari kamu teman kedua. So

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: Kaget ya? Gimana kabar kamu? Udah sembuh? Udah makan belum? Aku bawa makanan favorit kamu loh, nasi Padang. Sini-sini, aku suapin ya.
1: Tahu ini. By the way, makasih ya. Aku senang banget ya jenguk. Rasanya jadi lebih semangat.
2: Menjenguk orang sakit itu sederhana tapi bermakna. Yuk kita budayakan menjenguk orang sakit. Perhatian kecil kita jadi obat besar untuk mereka. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg. Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Minggu 20 September 2026, saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Senin 21 September 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pre2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Senin tanggal 21 bulan September tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz teman Pre2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pre 2. Happy morning dan selamat hari Senin untuk kamu yang pastinya sudah pantau ya di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, tentu saja di pagi hari ini akan ditemani sama Yunda dan menemani aktivitas kamu di awal hari ini, awal minggu. Tentunya kita akan hadirkan beragam acara yang seru-seru, udah pasti di Sepada bikin pagi kamu makin seru. Dan setelah ini akan ada Just Music Pre 2 yang akan menemani teman Pre 2. Dan pastinya kita akan awali untuk hari ini dengan renungan yang akan datang dari mimbar agama Kristen. Dan pastinya Yuna masih akan hadirkan info produk untuk kamu tepat di pukul 6. Kita bakal seru-seruan juga dengan informasi cuaca, bahkan choice of the day yang akan menemani rangkaian aktivitas dari pukul 6 ya sampai di pukul 7 nanti, dilanjutkan dengan pilek pilih lagu kamu. Terus ada juga Spalding Sepada Talking ya teman Pre 2 di pukul 9 sampai kebersamaan kita di pukul 10 masuk ke santai siang. Ada info Pre 2 dan juga Pre 2 Hitlist Yunda temani nanti sampai di pukul 11 ya teman Pre 2. So untuk kamu juga yang sedang mendengarkan, kita bukan hanya hadir di Sepada tapi akan ada santai siang, rangkaian sore ceria sampai dijaga malam, tentunya akan hadir untuk menemani segala rangkaian aktivitas kamu di hari ini ya. Semoga hari ini penuh berkat ya untuk kamu yang sudah memulai hari, dan tentunya terus pantau Pro 2 FM Kupang karena masih akan banyak keseruan lainnya yang akan Yunda hadirkan di pagi hari ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Shalom, selamat pagi teman Pro2 yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Untuk itu mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat rahmat anugerahmu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan terlebih dahulu merenungkan sabdamu. Mengampuni dosa-dosa kami dan menolong kami agar sabdamu menjadi rema dalam kehidupan kami. Ini doa syukur kami, kami panjatkan dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi pemuda yang bijaksana. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa muda adalah masa yang paling indah, penuh energi dan memiliki idealisme, serta memiliki banyak peluang. Namun di sisi lain, masa muda juga merupakan masa yang paling rentan. Setiap hari kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan. Memilih lingkaran pertemanan, memilih cara menggunakan waktu, mau pakai untuk belajar atau scrolling media sosial, TikTok kita, Instagram kita, Facebook kita, atau yang lain sebagainya. Atau memilih respon saat menghadapi tekanan dan kegagalan. Dunia seringkali mendefinisikan anak muda yang hebat sebagai mereka yang viral, punya banyak pengikut, atau bebas melakukan apa saja tanpa batas. Jadi biasanya kita dicap, kita hebat, kita sukses ketika kita viral dan kita memiliki banyak pengikut, followers, dan setiap postingan-postingan kita viewersnya begitu luar biasa. Nah saudara-saudara, akan tetapi firman Tuhan menawarkan standar yang jauh lebih tinggi dan bersifat kekal. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang bisa hidup secara bijaksana. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pemuda yang bijaksana di tengah dunia yang makin tidak menentu ini? Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, miliki dasar yang benar. Dan dasar yang benar adalah berdasarkan pemikiran firman Tuhan adalah takut akan Tuhan itu sendiri. Kebijaksanaan atau hikmat tidak dimulai dari seberapa tinggi nilai kalau kita mahasiswa IPK kita atau seberapa banyak buku yang kita baca. Hikmat sejati dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Artinya, kita menaruh rasa hormat yang dalam kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan takut untuk mengecewakan hati Tuhan itu sendiri. Pemuda yang bijaksana tidak akan mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mampu menguasai diri, memiliki self-control yang kuat. Dalam Amsal 25 ayat 28, di sana dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, saudara-saudara, teman Pro2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak muda seringkali dikendalikan oleh emosi yang meluap-meluap dalam dirinya. Kadangkala dikendalikan oleh tren. Bahkan ada hawa nafsu yang sesat yang mengendalikan cara berpikir dan cara bertindaknya. Tetapi pemuda yang bijaksana sesungguhnya tahu kapan harus berkata ya pada hal yang benar dan berkata tidak pada hal yang salah, seperti pergaulan bebas, narkoba, kebiasaan buruk yang bisa merusak masa depan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga adalah menjaga pergaulan dan mau diajar. Sebagai pemuda yang bijaksana, maka menjaga pergaulan dan mau diajar itu penting. Pemuda yang bijaksana tidak merasa dirinya sudah tahu segalanya.
Mereka mau menerima teguran, mau belajar dari kesalahan dan kritis dalam memilih teman atau pertemanan. Amsal 13 ayat 20 mengingatkan kita, siapa berjalan dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Keputusan kita untuk memilih teman itu mempengaruhi bagaimana diri kita akan menjadi ke depannya. Apakah kita menjadi orang yang bijak atau justru kita menjadi orang yang malang? Lingkunganmu hari ini sesungguhnya menentukan siapa dirimu di masa depan, di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk bagian firman Tuhan Amsal 1 ayat 7 ini? Maka sesungguhnya ada hal-hal yang perlu kita renungkan. Hal pertama, saringlah sebelum men-sharing. Bijaksanalah dalam bermedia sosial.

Ketika kita menggunakan waktu kita, kita betul-betul menggunakan waktu emas kita untuk hal-hal yang membangun kehidupan kita, baik secara rohani, mental, ataupun keahlian. Kemudian, hal yang ketiga adalah carilah mentor yang rohani, yang bisa membawamu lebih dekat kepada Tuhan, yang bisa membimbing kamu, yang bisa mengarahkan hidupmu untuk ke arah yang benar. Menjadi muda itu adalah anugerah, tetapi menjadi bijaksana adalah sebuah pilihan. Jadi jangan biarkan orang lain meremehkan masa muda kita karena kita dianggap kurang berpengalaman. Sebaliknya, jadilah teladan dalam perkataan kita, tindakan kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Seperti yang diuraikan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memilih untuk hidup bijaksana dan takut akan Tuhan, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Untuk itu, mari kita mengindahkan firman Tuhan ini, satu bagian firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita akhiri perenungan firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kesempatan untuk kami merenungkan satu bagian firman-Mu yang mengajar kami untuk menjadi pemuda yang bijaksana. Tuhan, kami menyadari bahwa menjadi bijaksana itu tidak semudah yang kami pikirkan, tetapi kami harus berproses dan kami harus memilih akan hal itu supaya masa depan kami lebih baik. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan agar mampu melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.

0: Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Selamat pagi teman Produa.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.
12: Produa FM.
13: Teman terbaik kamu.
12: Produa FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda edisi hari ini dari Senin tanggal 21 bulan September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Liverpool meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bournemouth pada pekan kelima Liga Premier Inggris 2026-2027 di Vitality Stadium Minggu 20 September 2026. Gol tunggal kemenangan The Reds dicetak Alexander Isak pada menit ke-57. Penyerang asal Swedia tersebut memanfaatkan umpan Cody Gakpo untuk mencetak gol keempat musim ini, dan hasil tersebut membuat Liverpool membawa pulang 3 poin dari markas Bournemouth, dan pertandingan berlangsung ketat sejak awal, dan tentu saja Bournemouth juga bertindak sebagai tuan rumah berusaha memberikan tekanan melalui permainan menyerang. Dan memasuki babak kedua, Liverpool meningkatkan tekanan dan upaya The Reds membuahkan hasil pada menit ke-57. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring pada Minggu 20 September 2026 kemarin, dan pembalap Red Bull KTM Victory Racing itu mengungguli George Martin yang memulai balapan dari pole position, dan hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi Acosta setelah hampir 3 tahun menantikan kemenangan di kelas Premier, dan ini juga menjadi kemenangan istimewa bagi KTM di balapan kandangnya sendiri, dan Acosta mencatatkan kemenangan setelah sebelumnya mengkoleksi 15 podium tanpa pernah finish terdepan di MotoGP. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Timnas Basket Indonesia U17 3x3 Putra dan Putri sukses mengawinkan gelar juara SIBA U17 3x3 Championships 2026. Dan kepastian ini didapatkan setelah tim Putra mengalahkan Malaysia 20-11 pada final di The Highest Arena Batam pada Minggu 20 September 2026. Sementara itu, tim Putri Indonesia menundukkan Thailand dengan skor 21-8 dalam pertandingan final, dan pencapaian ini menjadi catatan bersejarah bagi Indonesia pada edisi kedua. Dan Indonesia untuk pertama kalinya mampu menjadi juara kategori putra dan putri dalam ajang yang digelar sejak tahun lalu. Demikianlah Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sepada. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pradua. Menyapa kamu tentunya ya di pada weekend pagi kamu makin seru bareng sama Yunda di sini teman Pradua. Aduh, ini lagi agak gimana gitu ya, karena suara Yunda tuh agak lain kayaknya ya teman Pradua, karena memang lagi flu. Jadi ini agak susah banget ya untuk pengucapannya. Tapi Yunda berharap kamu juga masih semangat, dan Yunda juga pasti akan makin semangat lagi menemani teman Pradua. Karena akhir-akhir ini nih teman Pradua, kayak banyak yang flu meradang, radang tenggorokan gitu kan. Jadi ya agak-agak gimana gitu kesehatan akhir-akhir ini. Tapi Yunda tetap semangat untuk menemani kamu di pagi hari ini. Dan tentunya selamat pagi saja untuk kamu yang sudah bergabung di streaming maupun terestrial yang sedang mendengarkan ya. Apa kabar di minggu yang baru pagi ini teman Pradua? Semoga happy dan bisa menjalankan aktivitas dengan penuh semangat, memulai hari kalau bisa dengan hal-hal yang menyenangkan teman Pradua, atau yang memberikan energi positif kayak olahraga bisa juga ya. Yang masih punya jeda waktu ya, ambil sedikit untuk berolahraga ya, jogging dikit teman Pradua biar makin semangat di pagi hari ini. Kita hadirkan juga informasi cuaca buat teman Pradua melengkapi rangkaian informasi di hari ini. Kira-kira cuaca kota Kupang bakalan seperti apa ya, langsung aja kita lihat untuk informasinya langsung dari laman resmi BMKG.co.id.

Dan tentu saja untuk kamu yang ada di sekitaran Alak Maulava Kelapa 5 Oe Bobo Kota Raja, juga Kota Lama Tuban Pre 2, untuk hari ini ya di edisi 21 September 2026, untuk cuacanya sendiri bakalan cerah ya. Kalian udah tahu kan cerahnya Kupang seperti apa Tuban Pre 2. Pastinya cerah yang cerah sekali ya, saking cerahnya tuh kita bisa terbakar di siang hari. Emang akhir-akhir ini panasnya tuh luar biasa sih Tuban Pre 2. Dan untuk kita lihat dari suhunya, dari 24 sampai 32 derajat Celcius untuk hari ini, kayaknya sama aja ya kayak kemarin-kemarin Tuban Pre 2, dengan intensitas suhunya dari 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 51 sampai 84% Tuban Pre 2. Ya, ini juga Yunda ingatkan untuk kamu karena Yunda juga sudah merasakan flu dan batuk juga sempat kemarin, dan ternyata Yunda lihat tuh bukan hanya Yunda saja, banyak yang kayak akhir-akhir ini yang terserang batuk dan flu Tuban Pre 2. Jadi pastikan kamu juga tetap menjaga kesehatan agar tetap prima, dan pastinya konsumsi makanan yang bergizi udah pasti ya sebagai pelengkap nutrisi tubuh kamu, apalagi di pagi hari kalau bisa sarapannya yang sehat-sehat Tuban Pre 2. Jangan lupa untuk konsumsi air putih yang cukup, dan pastinya selalu konsumsi vitamin juga untuk bisa memberikan semangat juga buat kamu Tuban Pre 2 ya, punya stimulus gitu biar lebih semangat aja untuk menjalani hari. Dan pastinya untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan ya, kalau udah tahu cerahnya Kota Kupang seperti apa, apalagi di jam 9 ke atas Tuban Pre 2 itu panasnya panas pol kan. Jadi pastikan kamu pakai jaket ya, pelindung kulit agar tidak langsung terpapar oleh sinar matahari yang begitu menyengat Tuban Pre 2. Dan semangat aja untuk hari ini, karena setelah ini juga Yuna masih hadirkan beragam informasi seru. Kita bakal seru-seruan juga di Choice of the Day sampai di pukul 7 nanti. Bahkan nanti Yuna akan temani sampai di pukul 11. Jadi untuk kamu yang pengen gabung hari ini, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau seru-seruan di sini, boleh banget langsung mention aja di medsos kita. Yuna tunggu, dan tentunya kita masih bakal seru-seruan dengan nomor-nomor lagu favorit yang akan terus Yuna hadirkan untuk kamu biar makin semangat ya, apalagi di hari yang baru. Semangat baru di hari baru, udah kayak lagu yang satu ini Tuban Pre 2.

0: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ini pasti banyak yang udah mulai beraktivitas, apalagi hari Senin teman Pro 2 ya. Dan Yuna berharap kamu juga masih semangat selalu ya, memulai hari itu harus dengan fisik yang prima, mood yang bagus ya teman Pro 2. Dan tentu saja kita masih seru-seruan di Sepada Bikin Pagi Kamu Makin Seru di Choice of the Day. Nah ini kayaknya sama kayak kondisi Yunda saat ini yang lagi flu. Jadi dari suaranya aja pasti kalian udah tahu ya teman Pro 2, lagi meradang, hidung tersumbat dan lain sebagainya. Tapi Yunda berharap kamu juga jangan seperti Yunda ya, karena ini memang akhir-akhir ini kayak banyak yang harus dikerjakan, terus kayaknya tidak memperhatikan kesehatan. Jadinya gini deh teman Pro 2, tapi gak apa-apa, mood masih bagus untuk menemani teman Pro 2 tentunya di pagi hari ini. Nah Yuna mau kasih satu informasi yang keren banget datang dari seorang anak muda keren yang memberikan inovasi ramah lingkungan, hadir lagi di Indonesia melalui sosok Kevin Kumala teman Pro 2. Dia ini dikenal sebagai ahli biologi yang mana berhasil mengembangkan plastik biodegradable berbahan dasar singkong teman Pro 2 ya. Jadi temuannya ini menjadi angin segar juga di tengah krisis sampah plastik yang terus meningkat akhir-akhir ini di berbagai belahan dunia, apalagi Indonesia teman Pro 2. Jadi berbeda sama plastik konvensional ya, yang mana membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kita juga udah tahu banget ya teman Pro 2. Tapi untuk plastik berbahan singkong ini, dia ini mampu larut dalam air dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan materialnya ini aman bagi lingkungan karena tidak meninggalkan residu berbahaya. Jadi inovasi ini juga jadi solusi alternatif yang bukan hanya praktis ya teman Pro 2, tapi juga berkelanjutan apalagi kalau misalkan dikembangkan ya. Jadi keunikan lain dari plastik berbahan dasar singkong ini adalah kemampuannya untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup kayak ikan teman Pro 2, karena dia kan larut dalam air tuh. Jadi kondisi tertentu plastik ini juga bisa terurai menjadi zat yang aman dan bahkan berpotensi menjadi pakan alami dan membuka peluang baru tentunya dalam pengelolaan limbah yang lebih bersahabat dengan ekosistem laut. Nah untuk masalah pencemaran laut akibat plastik ini kan udah jadi isu global yang pastinya serius ya teman Pro 2, karena banyak biota laut kayak penyu, ikan yang sering kali kita lihat di berita-berita tuh terjebak atau mengkonsumsi sampah plastik yang berbahaya. Ini kasihan sekali kan. Jadi dengan hadirnya inovasi seperti ini, resiko itu juga bisa ditekan secara signifikan teman Pro 2, dan pastinya punya dampak ekonomi yang positif karena singkong sebagai bahan baku ini kan mudah ditemukan di Indonesia ya. Jadi produksi plastik ini juga bisa mendukung petani lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan baku berbasis minyak bumi. Jadi dengan kata lain, solusi ini kayak tidak hanya ramah lingkungan tapi juga bisa memperkuat ekonomi domestik teman Pro 2. Tapi kalau ngomong soal tantangan itu pasti ada ya, terutama dalam hal produksi massal dan juga distribusi yang merata, karena untuk harga yang masih relatif tinggi dibandingkan plastik biasa yang sering kita gunakan, ini juga menjadi hambatan dalam adopsi secara luas. Dan tentunya ini kayaknya butuh dukungan full ya dari pemerintah, industri, bahkan masyarakat agar inovasi seperti ini bisa berkembang maksimal teman Pro 2. Jadi ke depan plastik berbahan dasar singkong ini kayaknya harapan kita semua ya, bisa menjadi standar baru dalam penggunaan material ramah lingkungan. Dan tentu saja inovasi yang dilakukan oleh Kevin Kumala membuktikan kalau solusi besar itu bisa lahir dari ide sederhana yang tentunya berpihak pada alam teman Pro 2. Aduh kalau ini Yunda setuju sekali, dan pastinya inovasi seperti inilah yang dibutuhkan oleh lingkungan kita dengan segala tantangan akhir-akhir ini ya teman Pro 2.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Jason featuring St. Paul, Do You Remember, teman Pre 2. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu menemani di awal aktivitas pagi hari ini, awal minggu ya, hari Senin, teman Pre 2. Happy morning aja untuk kamu yang pastinya udah mulai beraktivitas. Walaupun Yunda dalam keadaan flu, tapi masih semangat menemani kamu. Jadi harus semangat untuk menjalani hari ya, teman Pre 2. Dan kita lihat ada informasi yang keren banget datang dari sebuah proyek sains sekolah yang tujuan ini membersihkan air laut yang tercemar setelah menghasilkan penemuan yang berpotensi penting, teman Pro 2. Seorang siswa sekolah menengah Hawaii, ada Vera Wang, yang mana dia ini menemukan bahwa jamur yang tumbuh secara alami di sabut kelapa mungkin ini mampu menguraikan mikroplastik dan senyawa tabir surya. Wow, jadi penelitiannya ini dilakukan bersama dengan ilmuwan di Universitas Hawaii di Manoa. Kini sudah mendapatkan penghargaan dan pengakuan besar di pameran Science and Teknik Negara Bagian Hawaii di tahun 2026 ini, teman Pre 2. Jadi Wang ini pertama kali mempelajari limbah kelapa sebagai filter alami saat dia ini berada di kelas 10. Ini masih anak SMA sekali, teman Pre 2. Jadi apa yang dia mulai ini juga jadi upaya untuk menjebak polutan di air laut yang akhirnya membawa dia ke pertanyaan, apa yang terjadi kalau misalkan polutan ini bisa ditangkap ya, dan pertanyaan itu mendorong proyek tersebut dari penyaringan ke dunia mikrobiologi, teman Pre 2. Jadi proyek asli Wang ini memang fokusnya pada pengembangan filter yang mana terbuat dari produk sampingan kelapa. Jadi ide ini terinspirasi dari tradisi tenun Polinesia dan meneliti apakah serat kelapa ini bisa menghilangkan mikroplastik dan tabir surya dari air laut permukaan, karena bahan itu juga punya dua keunggulan ya. Jadi serat kelapa ini kalau secara fisik ini bisa menjebak polutan, sementara penggunaan limbah pertanian ini bisa menawarkan alternatif yang mana ini lebih berkelanjutan dibandingkan dengan bahan filter konvensional, teman Pre 2 ya. Jadi untuk serat kelapa sendiri kan dia punya struktur kayak berpori ya, yang mana ini memungkinkan udara dan air ini bisa bergerak melewatinya. Dan Wang ini mempertimbangkan apakah lingkungan seperti ini bisa mendukung mikroorganisme yang bisa berinteraksi dengan polutan yang terperangkap oleh serat sabut kelapa gitu, teman Pre 2. Dan akhirnya dia ini juga mulai memeriksa komunitas jamur yang secara alami ini bisa ditemukan di sabut kelapa, dan tentu saja mengeksplorasi apakah jamur ini bisa tumbuh di hadapan senyawa plastik dan tabir surya, dan apakah mereka ini bisa membantu menguraikan zat tersebut. Jadi pada intinya, teman Pre 2, proyek dari Wang ini juga menghubungkan ada pendekatan ya, yakni bisa mencari proses biologis membantu untuk jadi bahan, teman Pre 2, menguraikan plastik dan bahan kimia yang terdapat di dalam tabir surya. Jadi penemuan ini juga berpotensi untuk membantu mengembangkan cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Wih, anak SMA langsung insecure tidak sih kalau udah baca berita kayak gini, teman Pre 2, anak-anak SMA yang luar biasa. Dan penemuannya ini bahkan bisa sangat berpengaruh baik ya bagi lingkungan, dan tentu saja ini juga yang sangat dibutuhkan sekali oleh lingkungan kita akhir-akhir ini, teman Pre 2. Dan Yuna berharap generasi-generasi muda seperti ini juga yang akan terus memberikan inovasi terbaik dan memberikan solusi terbaik untuk menjawab segala tantangan yang ada di sekitar kita, terutama untuk masalah lingkungan. Kita masih akan terus hadir, beragam informasi masih akan Yunda kasih untuk kamu yang sedang mendengarkan. Kita dengerin dulu koleksi dari H2K, Hip Hop Kupang, teman Pre 2, dengan koleksinya Tersenyumlah. Ini lagu lama sih, tapi kalau pagi-pagi udah denger lagu ini, langsung bikin semangat, teman-teman.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih menyapa kamu tentunya di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Farel Hilal Ramadan, teman Pro 2. Kelilingi kota raya. Enak banget ya lagunya. Dan pastinya menemani kamu di ruang dengar dengan nomor-nomor lagu yang masih siap ya untuk menemani aktivitas di pagi hari ini. Happy hari Senin aja teman Pro 2 yang udah mulai hektik ya, jam-jam kayak gini kayaknya udah berburu untuk buru-buru maksudnya ya. Buru-buru buat sampai tempat kerja ya, pokoknya semangat aja yang siap-siap buat berangkat kantor, berangkat kampus, sekolah, nyiapin sarapan buat orang-orang terkasih, beres-beres rumah, atau yang udah di tempat kerja udah mulai beraktivitas, pokoknya semangat aja untuk hari ini teman Pro 2. Dan pastinya kita masih menjagikan beragam informasi, tapi Yunda juga hadirkan kesempatan untuk kamu yang pastinya pengen gabung di edisi kali ini bareng sama Yunda seru-seruan, bisa request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih yang hari ini menemui hari bahagia apapun itu teman Pro 2, atau kamu yang ingin bergabung dan memberikan informasi yang seru di tempat kamu, kayak ini lagi ikut acara ini, lagi nonton konser, atau ini kemarin ada yang happening nih di daerah kamu, di tempat kamu saat ini, boleh banget berbagi teman Pro 2. Bisa langsung mention aja di 0811382090 atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram @RRIProdokupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Nah, Yura juga pengen tanya untuk kamu di Choice of the Day kali ini teman Pro 2. Kalau udah kondisi kesehatannya kayak Yunda yang flu ini, kayaknya langsung bisa didengarkan dari suara ya, lagi tidak fit teman Pro 2, karena hidung lagi tersumbat sekali. Kemarin tuh sempat radang, tapi radangnya tuh udah selesai, tiba-tiba berganti dengan flu. Sempat batuk juga, tapi tidak berarti teman Pro 2 bisa menyurutkan semangat Yunda untuk menemani kamu di pagi hari ini. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, langsung aja biar bikin Yunda makin semangat ya menemani di pagi ini. Dan tentu saja dengan nomor-nomor lagu yang seru-seru deh pasti. Kita mau kasih satu nomor lagu yang datang dari Rihanna dengan You The One. Aduh, ini lagu yang bikin vibes-nya tuh makin semangat aja kalau misalkan kita lagi beraktivitas gitu. Ajep-ajep, enak banget R&B-nya. Aduh, lagu lama tapi selalu kasih vibes yang seru pastinya untuk kamu yang sedang mendengarkan, Yunda hadirkan biar makin semangat dalam menjalani pagi hari ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik.

Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik
6: Pro 2 FM. Teman.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Dengan semangat pagi di hari Senin ini, teman Pradua. Gimana, apakah hektiknya udah mulai terasa? Menuju ke pukul 8, teman Pradua. Aduh, kalau ngomong soal kondisi kesehatan akhir-akhir ini banyak ya yang terserang flu, radang, batuk ya. Dan tentu saja ini bikin pusing juga, apalagi di saat aktivitas yang cukup padat gitu, teman Pradua, apalagi hari Senin. Dan ini seperti yang Yunda rasakan hari ini, teman Pradua, flu di tengah aktivitas yang cukup padat ya. Karena memang ini sebagai salah satu penyakit yang ya, karena infeksi saluran pernapasan disebabkan sama virus influenza ya, teman Pradua. Dan tentu saja untuk terkena flu bukan alasan untuk kita tidak bisa mengerjakan segala tugas dan aktivitas juga ya. Tapi kenyataannya memang cukup sulit ya untuk tetap produktif dikala tubuh kita juga sedang tidak fit. Kalau kemarin tuh kan Yuna tuh selalu punya jadwal buat lari sore kan, teman Pradua. Terus kemarin beberapa hari ini emang pada saat terkena flu kemarin, bahkan radang tuh kan bikin badan tidak enak kan, teman Pradua, kayak mau demam tapi tidak demam. Tapi Yuna berharap untuk tidak memanjakan tubuh. Kalau misalkan udah tahu nih bakalan sakit nih, kayaknya udah mulai dikasih sinyal kan sama tubuh, biasanya kayak gitu, teman Pradua. Jadi itu kan Yuna forsir sama kerjaan ya, kegiatan fisik yang bikin kita tuh tidak memanjakan tubuh. Karena Yuna percaya kalau misalkan kita pilih untuk tidur-tiduran, yang ada penyakitnya tuh makin kerasa dan tambah parah sih. Jadi kemarin tuh sempat lari sore, tapi tidak lari sore, akhirnya jadi jalan sore, teman Pradua. Treknya aja yang Yunda bikin lebih jauh dari biasanya, karena memang cuma jalan kan kalau biasanya lari gitu. Tapi memang masih semangat juga untuk menemani teman Pradua di hari ini. Tapi ada beberapa tips yang bisa dilakukan, teman Pradua. Jadi kalau misalkan kamu yang terkena radang, flu, atau badan yang tidak enak di tengah aktivitas yang padat, teman Pradua, biasanya tuh tips untuk menyelesaikannya tuh seperti apa sih, teman Pradua, selain minta izin untuk bekerja dari rumah. Tapi kalau Yunda sih tidak sampai minta izin sih. Kalau flu kan masih biasa aja. Kecuali sampai udah demam dengan suhu tubuh yang tinggi mungkin bisa ya. Nah, yang paling bagus yang direkomendasikan sama teman Pradua dari Kak Budi ya, yang tadi udah gabung juga di line Instagram kita. Harus konsumsi makanan dan minuman yang baik untuk stamina tubuh, Kak Yunda. Nah, ini karena selama sakit dan pemulihan ya, teman Pradua, memang kamu tuh perlu mengkonsumsi makanan yang baik ya dalam meningkatkan imunitas tubuh, kayak makanan tinggi vitamin C, sayuran hijau, aneka buah, juga makanan berkuah kayak sup ayam dan kuah kaldu gitu. Jadi kemarin tuh sempat Yunda cari tuh yang berkuah, pokoknya tuh harus yang berkuah panas-panas tuh baru Yunda tuh kayak selera buat makan. Jadi selain makanan ada juga beberapa minuman yang ternyata baik juga untuk stamina, teman Pradua, kayak jus buah, sayur tanpa gula ya, jus sayur tanpa gula maksudnya ya, terus ada air madu, air teh ya, teh hijau, herbal. Jadi selain beberapa rekomendasi itu, kamu juga harus memastikan bahwa tubuh kamu juga cukup cairan dengan rajin minum air putih, teman Pradua. Kira-kira tips seperti apa lagi sih yang paling cocok buat dilakukan ya di tengah aktivitas yang padat tapi terserang flu, teman Pradua? Kalau dari kamu, menurut kamu pengalaman yang kamu buat tuh seperti apa sih, teman Pradua, yang pengen berbagi kayak Kak Budi tadi, bisa langsung mention aja. Yuna tunggu, dan masih seru-seruan di Spada Bikin Pagi Kamu Makin Seru.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Pada.
8: Selamat pagi teman Produa.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
11: Produa FM.
12: Teman terbaik kamu.
13: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Pastinya masih seru-seruan ya di Sepada Bikin Pagi Kamu Makin Seru. Dan kalau ngomong soal keadaan tubuh yang tidak fit tapi aktivitas masih sangat banyak yang harus diselesaikan, apalagi di minggu yang baru kayak ini teman Pro 2. Aduh, bikin kita makin hektik aja ya. Seperti yang tadi udah direkomendasikan sama teman Pro 2, bahkan yang udah di-spill sama Yunda ya. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi kurang fit akhir-akhir ini, yang banyak yang udah flu, batuk, jadi pastikan kamu bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik untuk stamina tubuh. Terus atur waktu buat istirahat, konsumsi juga obat flu yang tepat ya teman Pro 2. Agar tips-tips yang tadi udah Yunda bagikan, bahkan dari teman Pro 2 yang udah merekomendasikan, itu bisa segera membaik ya. Dan tentu saja sangat-sangat membantu juga. Jadi jangan lupa untuk kenakan masker ya saat berada di luar rumah atau berdekatan dengan orang-orang yang kamu temui, karena pastikan tidak tertular juga ya teman Pro 2. Dan itulah tadi keseruan kita di Choice of the Day sepanjang pukul 6 sampai di pukul 7 teman Pro 2. Pukul 8 maksudnya ya. Dan pastinya masih semangat juga untuk Yuna temani kamu di pukul 8 nanti. Kita masih bakal seru-seruan dengan Pilek Pilih Lagu Kamu ya. Pilek sama Pilek ini beda ya teman Pro 2. Dan kali ini kita akan spill koleksi-koleksi dari musisi favorit siapa ya. Aduh, Yunda juga penasaran nih. Jadi stay tune aja, nanti akan Yunda spill setelah ini. Tentunya masih seru-seruan di Sepada Bikin Pagi Kamu Makin Seru.